0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio.

0: 105,4 Pro 2 RRI, singkat aja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat terbaik juga kalau misalnya kita ngomongin soal cerita ya, seperti tadi kita bakal ngomongin soal banyak cerita guys. Tapi apalagi kalau misalnya kita ngomongin tentang cerita yang lagi in di media sosial, yaitu tentang korupsi, tentang dimana seseorang itu yang ternyata melakukan hal seenaknya dan melakukan hal yang merugikan, bahkan bukan hanya diri sendiri atau orang lain, tapi merugikan sampai ke negara juga. Tapi kita gak ngomongin sejauh itu tentang korupsi uang, tapi tentang gimana sih caranya anak muda itu agar terhindar dari korupsi gitu, tahun kedua. Karena sepenting itu kita bisa mempunyai apa ya, bisa dibilang akhlak, atau mungkin juga kita memiliki yang namanya pengetahuan tentang korupsi agar tidak melakukan korupsi. Takutnya kamu gak tahu tentang korupsi tapi malah masuk ke ranah korupsi. Itu tujuan kita untuk ngobrol pagi ini. Dan sudah ada anak muda yang luar biasa banget, seorang mahasiswa yang luar biasa banget juga, yang kayaknya punya pengalaman dari sisi mungkin korupsi yang berbeda, bukan uang ya, tapi dari sisi korupsi yang berbeda. Dan mereka itu bisa mengajarkan kita dan berbagi ilmu buat kita semua tentang korupsi yang berbau tentang pendidikan guys. Ada Kakak Ibu tuh Christian Yatna Permana dan juga Niketut Ratna Ayu Ningtya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ini kita ngomonginnya sektor pendidikan tapi ranahnya mahasiswa. Nah ini kan kalau misalnya kita ngomongin mahasiswa dan pendidikan, ranah korupsinya ini bukan soal uang gitu ya.
2: Bener.
0: Karena enggak, pendidikan enggak ada kaitannya sama uang kecuali bayar UKT. Mas satu ini ya, istilahnya kurang lebih ada waktu. Kemudian istilahnya korupsi, kalian itu tidak mau mengerjakan sesuatu hal yang menurut kita itu susah gitu ya. Nah jadinya biarin aja yang lain yang kerja gitu ya, ibaratnya kalau kelompok. Nah tapi masalahnya di sini adalah lebih banyak kita berkaitan dengan waktu ya. Nah kalau sekarang kita ngelihatnya dari sisi mahasiswa, masih banyak nggak sih yang ternyata mahasiswa itu masih korupsinya di ranah itu gitu loh. Ini jadi contoh yang gak baik sih ya sebenarnya gitu ya. Misalnya kalian itu terlambat mengerjakan tugas itu korupsi waktu. Kemudian mengambil waktu, istilahnya kalian itu tidak apa ya, tidak efektif juga ya, korupsi waktu juga. Kemudian ya banyak hal deh kalau ranahnya mahasiswa gitu ya. Jadi bagaimana sih, apa aja sih kira-kira ranah korupsi di mahasiswa sekarang gitu. Jadi pengin tahu biar mungkin sama Prodo biar tahu juga, oh ternyata ini korupsi gitu loh.
2: Nah, jadi perlu diketahui bersama teman-teman kalau korupsi itu di mahasiswa tidak hanya tentang waktu saja, tapi ada korupsi akademis, korupsi wewenang, dan korupsi waktu. Nah, di sana kita bisa lihat dari hal-hal kecil seperti menyontek, melakukan plagiarisme, manipulasi nilai, itu termasuk korupsi dan masih banyak di sekitar kita sebagai mahasiswa. Nah, yang paling banyak lagi adalah manipulasi absensi biasanya. Itu
0: nah, korupsi ini nih juga. Ya, ini nih yang gini nih. Nitip akses ya, guys. Itu kata-kata di grup yang udah pasti kayaknya.
2: Benar banget.
0: Aduh. Ya pengalaman juga sih ya. Tapi bukan di sini ranahnya, lebih ke apa ya? Kenapa masih mau gitu loh? Iya enggak sih?
2: Benar.
0: Temannya masih mau-mau aja ngabsenin. Itu kenapa? Iya enggak sih? Bener. Apa karena faktor pertemanan? Takut dimusuhin? Atau mungkin karena ya udahlah biar enggak ada masalah gitu kan?
3: Iya, bisa jadi itu salah satu faktornya.
0: Nah, itu kan apa ya? Ya bikin teman kita juga malas jadinya gitu loh. Oh, berarti masih ada yang gitu-gitu sampai zaman sekarang ya?
2: Masih ada kebetulan.
0: Harusnya absennya dipercanggih gitu ya. Misalnya pakai QR barcode kayak apa kayak gitu ya.
2: Benar-benar.
0: Terus apa lagi, Kak?
2: Sejauh ini mungkin yang ada di sekitar itu aja. Dari Kak Tukris mungkin.
3: Kalau aku sih sama. Jadi kalau di dunia perkuliahan itu, di mahasiswa khususnya, yang paling sering terjadi itu adalah korupsi nitip absensi itu sih, Kak. Jadi gimana pun itu merupakan, mungkin jadikan budaya ya, kebiasaan-kebiasaan gitu. Oh itu teman saya gitu. Jadi itu merupakan salah satu terbukanya ruang untuk korupsi itu terjadi tapi tanpa disadari.
0: Benar. Nah makanya kita kalau sebagai apa ya, mahasiswa itu sebenarnya kenapa sih sebedanya kalau kamu itu hadir dan itu kewajiban Iya nggak sih?
3: Iya betul.
0: Nah, kalau misalnya kamu udah tahu kewajiban ya kamu harus hadir. Kalau misalnya kamu mau malas lebih baik diapain aja. Tapi kadang-kadang juga teman-teman kita itu ya kasihan, dia itu kan ini ada aja alasannya ya untuk bantu gitu ya. Apakah kita juga salah satu orang yang membantu si korupsi itu? Bisa jadi dong.
3: Iya.
0: Iya kan? Bisa. Jadi kalau misalnya kita ngeliat dari sisi absensi dulu deh. Permasalahan mahasiswa yang kita tahu adalah absensi kan. Nah, absensi ini berarti menjadi ranah buat korupsi. Bagaimana caranya dia bisa tetap dapat nilai karena dia walaupun dia tidak hadir. Itu kan. Nah, jadi pertanyaan sekarang apa sih alasannya kok bisa dia itu nitip absen? Alasannya aja nih. Apa aja biasanya?
2: Oke, mungkin pastinya ada banyak faktor nih dari mahasiswa tersebut. Biasanya yang sering terjadi itu telat bangun, Kakak.
0: Nah, bangun. Oke. Okay. Kedua.
2: Yang kedua mungkin beliau ada suatu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan jadi mengharuskan adanya titip absensi di kelas.
0: Padahal bisa izin ya.
2: Iya, harusnya.
0: Secara parah bisa izin ya, seharusnya. Oke. Okay. Yang kedua, yang ketiga.
2: Yang ketiga karena memang malas aja dia sekolah gitu.
0: Tapi nitip absen gitu ya. Terus kalau misalnya itu semua terjadi, yang jadi faktor utama kenapa teman-teman yang lain itu bantu apa?
2: Ya yang kayak kakak bilang tadi mungkin karena faktor pertemanan.
0: sebenarnya ini ranahnya gimana sih sebenarnya, kita bingung juga sebenarnya ya. Kita tahu dia salah, tapi posisinya dia apa namanya,
3: teman kita
0: gitu kan, bimbang jadinya. Bimbangnya di sini sebenarnya nggak perlu amat sih. Kenapa kalau misalnya kamu itu tegas, kalau kamu itu memperteguh istilahnya untuk menekan si korupsi ini, harusnya nggak ada yang nitip absen gitu loh ya. Istilahnya kamu hadir, kalau nggak hadir ya alfa udah gitu ya. Itu secara ranah yang sebenarnya gitu ya kan, kalau misalnya kita bisa dibilang ada korupsi. So teman berdua, ini permasalahan yang diungkapkan sama yang berkaitan langsung ya. Ini mahasiswa kebanyakan kayak begini ternyata guys, yaitu kebanyakan nitip absen, itu salah satu permasalahan. Nah sekarang kita bahas nyontek. Nah nyontek ini kan istilahnya tugasnya sama satu kelas gitu ya kan. Istilahnya kan kalau misalnya daripada nyontek lebih baik bertanya toh.
2: Benar banget.
0: Bertanya kan. Kalau misalnya nggak merasa pintar gitu kan, ya udah kerjain aja. Tapi kalau misalnya nyontek berarti kan dia nggak sepintar itu dalam tanda kutipnya. Alasannya kenapa nyontek? Setelah lain itu, apakah karena malas juga? Apa karena istilahnya tidak pahamkah? Atau apa biasanya kak?
3: Kalau menyontek itu biasanya faktor, salah satu faktornya itu adalah kurangnya percaya diri dari mahasiswa itu.
0: Percaya diri?
3: Iya, jadinya dia tuh dalam sebuah mata perkuliahan misalnya, jadi dia itu jarang atau nitip absen sering, jadinya itu dia nggak jarang datang, tidak mengetahui materinya, mendapatkan tugas di sana. Nah itu merupakan salah satu cara dia untuk menyelesaikan tugasnya itu dengan cara menyontek tanpa dia menanyakan kepada temannya bagaimana tadi proses perkuliahannya, apa saja materinya. Itu salah satunya kurangnya percaya diri. Kedua, dari kebiasaan.
0: Kebiasaan.
3: Iya, mengikuti jalan teman.
0: Nah,
3: itu kalau teman saya ke sana, saya ikut ke sana. Itu salah satu jadi budaya kecil yang timbulnya menyontek gitu.
0: Oke. Yang ketiga malas.
3: Malas pasti.
0: Baru malas.
3: Pasti.
0: Nah, jadi kalau misalnya si teman kamu ini enggak dapat hal yang dicontek, harusnya enggak kebuka dong jalan korupsi nyonteknya kan?
3: Iya.
0: Berarti kan si yang ngasih jawaban atau posisinya yang sudah mengerjakan ini kan membuka karena korupsi buat mereka toh?
2: Bener banget.
0: Iya kan?
2: Yeah. Tapi kadang-kadang temennya pasti gak enak dong.
0: Nah itu, gak enak dongnya ini jadi masalah gitu kan. Ini masih budaya guys, sampai sekarang ini masih budaya. Istilahnya aku kira di angkatan gue aja yang kayak gitu ya. Berasa tua banget ya. Tapi istilahnya aku kira di ranahku, di zamanku aja yang masih kayak gitu. Ternyata sampai sekarang masih ada ranah yang seperti itu ya. Jadi gak enakannya ini yang bikin kalian itu membukakan jalan untuk korupsi.
3: Ya.
0: Secara nyonteknya ini. Tapi apa ya, secara gak sengaja juga itu membuat teman kamu itu bukannya berkembang dari sisi kuliahnya, justru malah rugi karena ya taunya nyontek karena tidak tahu proses cara mengerjakannya. Iya, betul. Ya enggak sih, udah korupsi di posisinya ilmu pendidikannya, kemudian malasnya makin bertambah jadinya gara-gara itu, dan istilahnya membuat orang lain yang tadinya enggak salah jadi salah gitu kan.
3: Iya.
0: Nah ini kan jadi pertanyaan juga. Oke, yang terakhir, waktu. Waktu dan apa ya, bisa dibilang selalu telat misalnya kayak gitu. Telat atau mungkin juga kalau tadi gak hadir, oke lah, absensi gitu kan. Nah alasan telat mahasiswa ini kan banyak banget ya. Ya istilahnya ketiduran. Entah itu begadang, entah itu karena ngerjain tugas itu sendiri akhirnya terlambat kan gitu ya. Sedangkan kalau kita misalnya ngomongin soal dosennya sendiri itu gak mau tahu gitu loh. Dari Kak Ayu sama Kak Ana sama Kak Kris, ada yang pernah telat? Mungkin
2: pastinya pernah.
3: Pasti kita. Pernah kita.
0: Faktor utamanya apa sih bikin tahu gitu? Apa sih yang bikin kalian telat gitu?
3: Mungkin dari Ratna dulu.
0: Ngaku nih jadinya. Buka kartu di sini jadinya.
2: Aduh gimana nih? Pastinya dari kita sendiri kurang bisa untuk mengatur waktu, entah itu kemarin karena begadang jadi keesokan harinya tidak bisa maksimal ketepatan waktunya. Selain itu ya memang karena bisa jadi orangnya jam berapa harus datang, jam segitu baru OTW, itu bisa menjadi faktor keterlambatan.
0: Okay.
2: Jadi nggak mau dari jauh-jauh.
0: Iya. Ada juga di mana istilahnya misalnya janjian jam 8 baru berangkat jam 8.
2: Iya, benar banget. Atau baru mandi bahkan jam 8.
0: Nah, itu lebih parah lah gitu. Istilahnya masih merasakan si korupsi waktu itu gitu ya. Istilahnya temannya kasihan yang nunggu gitu loh. Hal kecil sebenarnya kalau menurut gue, tapi itu buat kalian itu merasa merugikan teman. Misalnya kejadian, kita kerjain kerja kelompok ya jam 11 misalnya kayak gitu, jam 11 baru mandi. Ya otomatis gak mungkin jam 11 datang dong.
3: Iya.
0: Ya itu hal-hal kecil di ranah mahasiswa yang sampai sekarang masih ada sama Perdue. Lalu gimana sih caranya kita ngatasin itu? Oke, nanti kita bahas ya. Jadi, buat kamu sama Perdue jangan kemana-mana.
1: Kamu masih mendengarkan Spada di Perdue. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
4: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
5: Siapa kita di pilkada ini?
6: Ya siapa yang paling besar tawarannya, aduh.
5: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram. Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi.
6: Itu udah lumrah kali.
5: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
6: Ya deh. Betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
5: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
6: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
5: Lah emang kenapa?
6: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
5: Gimana dong?
6: Ya bayar dong.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Anda. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
0: Masih bersama Kak Chris dan juga Kak Ratna ya. Kita ngomongin korupsi di ranah mahasiswa yang ternyata masih membudaya sampai sekarang guys ya. Tadi kita udah ngomongin soal yang ternyata absensi itu jadi ranah korupsi. Kemudian males jadi ranah korupsi karena tidak telat dan juga yang pastinya sampai tidak datang kuliah. Dan yang ternyata tugas juga ya menjadi ranah korupsi juga gitu guys. Ya kita melihatnya dari sisi korupsi yang bukan hanya sekedar uang, tapi bisa aja ranah itu bisa sampai ke ranah sana gitu ya, karena keterbiasaan. Nah, jadi menurut aku sih, apa sih yang menjadi faktor-faktornya itu menjadi, kita bakal tanya dulu secara solusi gitu ya. Nah, ini menurut Kak Ratna dan juga Kak Chris, so bagaimana sih seharusnya mahasiswa itu bisa mengecilkan si ranah korupsi ini gitu. Karena kalau misalnya kita ngelihat dari sisi yang tadinya adalah dia adalah si penyebabnya korupsi, ya tadi kalau gak tepat waktu lah, telat misalnya, atau mungkin juga dia memberikan peluang juga, seharusnya bagaimana sih secara tegasnya gitu, agar jangan sampai kita juga dirugiin gara-gara itu gitu kan. Boleh nih dari Kak Chris atau Kak Rana dulu.
3: Oke, kalau dari saya, untuk mencegah korupsi itu terjadi, itu adalah integritas atau komitmen yang kita timbulkan dari diri kita. Jadi bagaimana kita sudah mengetahui bahwa hal-hal kecil yang tanpa kita sadari, seperti rasa nggak enak membantu teman tadi dengan dia nitip absen seperti itu, terus itu dengan memanipulasi tugas teman kita yang menjadi hak akuisisi diri kita sendiri, tugasnya itu merupakan, kita sudah sadar itu merupakan hal yang akan menimbulkan ruang korupsi itu terbuka. Bagaimana komitmen kita dengan bersikap jujur, kalau emang kita nggak tahu, kita nanya, bahwa kita mencari referensi dari teman kita tugasnya. Jadi teman kita itu sudah memberikan jarak atau space untuk sebagaimana sih tugasnya dia itu bisa menjadikan jadikan referensi untuk diri kita nanti, untuk yang mencari atau melihat tugasnya itu. Yang kedua itu adalah peraturan-peraturan yang hal-hal kecil, contohnya tanggung jawab terkait perkuliahan. Nah, jadi kebetulan di ranah mahasiswa itu setiap mata perkuliahan itu minimal hadir itu 75% per semester. Nah, itu bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu, absensi kita itu. Mungkin kalau emang misalnya kita berhalangan banget hadirnya gitu, kita bisa melaksanakan izin, memberikan izin. Jadi masih ada space untuk kita itu tidak melakukan korupsi waktu atau menitip absensi tersebut. Itu sih dari saya. Kalau dari Ratna?
2: Oke, kalau dari Ratna, cara pencegahan korupsi dari diri pribadinya Ratna dengan mengikuti badan eksekutif mahasiswa ini di BEM Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya dari sini Ratna bisa belajar untuk diri Ratna sendiri terlebih dahulu, yaitu belajar bertanggung jawab, belajar manajemen waktu, belajar bagaimana sih dikasih kepercayaan dan kita mempertanggungjawabkan kepercayaan itu. Nantinya jika Ratna sudah bisa, Ratna pastinya akan sharing ilmu ke teman-teman yang lain nih, bagaimana caranya.
0: Oke, bisa lewat situ ya.
2: Iya,
0: jadinya lewat BEM salah satunya,
2: iya,
0: atau masuk organisasi untuk belajar untuk tidak korupsi gitu ya. Kan di sana banyak ilmunya juga gitu.
2: Bener
0: kan.
2: Banget.
0: Misalnya kalau buat ikut kegiatan ya, oh ya udah pasti harus tepat waktu, karena itu bersangkutan dengan banyak orang gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu melakukan kesalahan, ya semua salah jadinya gitu kan. Itu bisa menjadi tanggung jawab, belajar tanggung jawab atas sebuah tugas gitu ya. Tidak boleh datang telat. Ya kalau udah kegiatan gimana mau datang telat gitu kan, karena itu ranahnya di mana kamu bisa kasih tahu kalau kamu itu adalah orang anak-anak yang disiplin juga gitu. Nah, itu bisa banget jadi salah satu cara buat kamu teman Pro 2 yang masih muda dan juga masih kuliah atau sekolah untuk bisa mengurangi si ranah korupsi ini. Karena kalau misalnya kita membudayakan terus korupsi, ya bakal sampai kapan? Bakal begitu, bakal jadi budaya terus gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari sisi mahasiswa, ya nggak mungkin. Karena kita masih muda, wajar aja sebenarnya untuk punya rasa malas. Tapi bagaimana untuk memperendah, ya, merendahkan rasa itu, atau mungkin juga memperkecil untuk ranah korupsi itu, itulah cara kita yang seharusnya kita cari gitu ya. Salah satunya kalau Kak Ratna tadi ikut BEM ya. Sedangkan kalau Kak Kris itu lebih ke ranah bagaimana caranya untuk memanajemen itu ya, agar dari sisi waktu mungkin bisa gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau mahasiswa kan variasi ya.
2: Benar,
0: variatif banget di mahasiswa, beda-beda, random lah bisa dibilang kayak gitu. Nggak semuanya kayak Kak Ratna mau ikut kegiatan, nggak selamanya juga punya komitmen kayak Kak Kris ya, mau ikut seperti itu. Jadi ada nggak sih istilahnya dari kita sendiri, benar nggak kalau misalnya kita yang menutup celahnya itu? Contohnya kalau misalnya dia udah titip absen, ya udah jangan diabsen. Benar nggak yang kayak gitu?
3: Kalau
0: ini alasan di luar alasan pertemanan ya, yang seharusnya ya.
3: Kalau saya itu pernah, karena kebetulan dari SD itu udah jadi ketua kelas dan sampai di kuliah pun pernah jadi korti namanya kan, dulu kuliah. Jadi kita kalau di cowok itu kan mainnya fair ya, care gitu. Cowok pukul rata semuanya. Tapi dalam artian tuh kalau emang misalnya itu merupakan walaupun itu pertemanan, tapi itu merupakan hal yang merubah diri teman kita itu menjadi lebih baik, kenapa tidak kita lakukan? Mungkin itu.
0: So itu di absenin atau enggak?
3: Aku enggak absenin.
0: Serius?
3: Serius.
0: Okay,
3: aku pernah kayak gitu. Karena bagaimanapun itu merupakan salah satu peringatan untuk dia menjadi rajin kuliah. Karena kita jadi korti itu kan dia tidak kuliah, terus itu dia tiba-tiba absen, kita ditanyain sama dosennya, apa kita jawab? Lebih baik kita melakukan hal yang jujur namun memberikan dampak yang positif untuk dia ke depannya.
0: Oke, okay, itu good. Tanpa harus takut dimusuhin ya.
3: Iya, tapi kalau di perkuliahan beda halnya, kalau di luar beda lagi halnya gitu.
0: Ya, semoga
3: harus bisa membedakan
0: ya. Ya, semoga bisa seprofesional itu, dan teman kamu harusnya paham itu ya. Kalau misalnya aku enggak bisa ngabsenin, ya udah jangan menuntut untuk diabsenin gitu ya. Kalau di ranah organisasi misalnya, kalau karena ngelihat ada enggak sih istilahnya toleransi misalnya, aku enggak ngasih sertifikat nih ke kamu karena kamu tidak melakukan kegiatan apa-apa misalnya.
2: Oke, untuk di ranah organisasi itu tentunya pasti ada surat peringatan yang dikeluarkan jikalau kita melarang.
0: Ya,
2: kebetulan saya dari Biro Pengembangan Internal Organisasi. Di sana jikalau nanti ada SK-nya, kalau nggak datang segini nggak dapat surat SP1 nih. Nanti pada saat suksesi dia tidak mendapatkan ABCD, ada SK-nya dia Kak. Jadi pastinya sudah ada konsekuensi yang dia dapatkan kalau dia melakukan kesalahan.
0: Itu dari sisi aturan, aplikasinya gimana? Pernah terjadi gak?
2: Untuk sejauh ini masih belum ada.
0: Berarti tapi disiplin semua, oke.
2: Kalau di kelas nih sempat ada pengalaman pribadi nih Kak.
0: Nah apa nih?
2: Kebetulan Ratna kan sekretaris. Ada teman yang memang ingin nitip absensi, tapi Ratna bilang ke dia, ayo datang, nggak apa-apa telat, karena alasannya nih dia telat bangun, tak bilangin nggak apa-apa datang telat. Terus Ratna koordinasiin sama dosennya, ibu ini temannya ada kendala, apakah bisa menyusul? Dari dosennya bilang iya, lalu temannya juga datang, jadinya ya sama-sama jalan.
0: Membantu sebenarnya, tapi ranahnya belum sampai sana. Belum sampai untuk istilahnya memberikan alasan sedikit, tapi walaupun itu sebenarnya datang gitu ya. Ya masih ranah-ranah itu oke lah ya. Karena dia datang, tapi kalau enggak datang, nah ini ya jadi masalah. Oke, itu yang ada di dunia lingkup mahasiswa sebenarnya kecil ya permasalahannya, kecil ya. Tapi itu bisa membuat besar jika kamu itu makin dewasa nanti dan ternyata udah terbiasa akhirnya membuat kesalahan juga. Karena korupsi itu bukan ranahnya uang doang, guys, yang seperti viral di medsos, tapi juga ranah-ranah kecil itu termasuk juga ranah korupsi gitu ya. So, kesimpulannya the point, gimana sih caranya untuk mencegah korupsi sebagai seorang mahasiswa yang tetap ya menjalankan tugasnya tapi tetap menjunjung tinggi untuk mencegah korupsi dari sisi mahasiswa.
2: Boleh dari Kak Tukri.
3: Okay. Kalau jadi kesimpulannya, cara kita untuk mencegah korupsi di dunia pendidikan itu tentu dengan bagaimana kita melaksanakan integritas itu atau komitmen kita dalam diri kita. Jadi mulai dari bagaimana kita pemahaman moral, tanggung jawab kita, disiplin. Apa itu sih disiplin? Disiplin itu banyak jenisnya. Jadi kita memahami konsep. Yang kedua, lingkungan. Itu salah satunya. Jadinya dengan menumbuhkan, kalau kita bisa memberikan dampak untuk menumbuhkan lingkungan positif tanpa dapatnya celah korupsi itu terjadi, itu merupakan salah satu budaya yang akan timbul untuk korupsi itu tidak terjadi. Yang ketiga itu adalah moral itu adalah salah satu bagaimana kita kedepannya untuk memberikan kepercayaan. Jadi kan moral itu bagaimana adab kita kepada orang. Jadi salah satu memberikan kepercayaan atau mengajak teman kita untuk tidak melaksanakan korupsi itu. Itu sih dari saya. Mungkin dari Ratna.
2: Kalau dari Ratna sendiri, karena sudah banyak disampaikan oleh Kak Tukris, jadi sebenarnya teman-teman Pro 2, korupsi itu tidak selalu hal yang besar. Bisa terjadi karena hal-hal yang kecil yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Jika dari Ratna sendiri, kita bisa dengan mengikuti organisasi terlebih dahulu. Dari sana kita bisa belajar tentang tanggung jawab, kedisiplinan, manajemen waktu, dan lain sebagainya.
0: Oke, itu dia jadi kesimpulan yang ada, Taman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih melakukan hal-hal yang kayak tadi, so please jangan ya. Kamu usahakan bagaimana caranya kamu gak males, gimana caranya kamu tidak nitip absen ya. Kalau misalnya kamu nitip absen, berarti kamu suatu saat harus nitipin absen juga buat temen kamu ya. Dan enak banget loh rasanya itu ya, karena kita berutang budi ya istilahnya. Yeah. Walaupun itu salah sebenarnya gitu guys. Jadi jangan diikutin ya. Dan juga bisa ikutin kegiatan-kegiatan ya seperti organisasi dan juga kegiatan yang lebih positif untuk membangun karakter kamu agar mencegah korupsi. Thank you banget buat Karana, thank you banget Kak Kris ya yang sudah mengingatkan kita sebagai anak muda untuk bisa mencegah yang namanya korupsi dari sisi hal yang kecil. Thank you banget buat Kakak ya. Okay. Itu dia teman-teman Bredos Badah, dan jangan kemana-mana, masih ada Gusani dan kamu yang pastinya nanti di jam 9 ada informasi teknologi. So stay tune terus di Prodo FM, nama terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produa FM Singaraja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: aku mau ikut sarba kita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan sarba kita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi sarba kita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan sarba kita.
2: Saatnya berbagi cerita.
1: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811 399.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM dari Singaraja, Pro 2 FM teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 9 pagi ada informasi seputar teknologi. Sesaat lagi informasinya, so don't go anywhere station guys.

0: Proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Oke, teman Freddy, dan sekarang kita bahas satu teknologi yang menurut aku tuh penting banget kamu tahu, guys ya. Namanya isi terbaru dari Instagram, yaitu Instance, Instagrams. Nah, jadi buat kamu teman Freddy yang belum tahu Instance ini apa, ya itu adalah DM for Instagram yang tadinya digabung sama Messenger kan, punya sendiri awalnya, terus kemudian gabung sama Messenger. Nah, sekarang beda lagi. Nah, Instan ini akhirnya membuat aplikasi sendiri untuk perpesanan si Instagram. So, kalau misalnya kamu nggak nyaman sama si Instan ini karena belum terbiasa atau bagaimana, boleh banget untuk di offin. Cara matiinnya gampang banget. Kamu cuma tinggal buka profil Instagram, kemudian tekan menu 3 garis di kanan atas, masuk ke content preference, kemudian aktifin opsi hide instant in inbox ya, dan nanti pakai, dan bakal muncul untuk toggle on off nya nanti. Segampang itu sih caranya buat kamu itu paham dan bisa tahu kalau ini on off nya gimana caranya gitu ya. Kalau suka lanjutin aja pakai, tapi kalau misalnya nggak suka ya udah kamu offin aja dengan cara yang tadi yang gak usah dibilangin. Gampang kan? Gampang dong.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Produa 2 dan sekarang ada informasi dari Google yang ternyata umumin Gemini Spark. Wow, this is Spark ya. Bukan Park tempat guys, tapi ini salah satu AI gitu guys. Nah, Gemini Spark ini salah satu agen AI pribadi yang bisa bantu kamu untuk kapanpun selama 24 jam per minggu ya. Dan untuk Google ya, dia mengubah Gemini dari sekedar asisten AI jadi mitra aktif yang bisa lakuin tugas atas nama kamu guys. Dan dukungannya hadir karena Spark ditopengi sama mode AI Gemini 3.5 dan terintegrasi sebagai aplikasi yang terhimpun di Google Workspace, Google Dokumen sampai dengan slide. So, buat kamu yang suka sama ya bekerja di dunia slides, pas banget nih pakai Google yang namanya Google Spark untuk membantu kamu dalam kerjaan banget. So, teman berdua, sekarang udah makin banyak AI yang membantu untuk kerjaan, jadi ya sebisa mungkin dimanfaatkan untuk memperlancar kerjaan kamu. Yang paling penting inspirasinya dari kamu, bukan dari si AI. Dia cuma membantu doang.

kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang nggak ikut dibuang.

0: teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

Dan yang terakhir nomor 22, Gemini Flash 3.5. Ya, jadi salah satu AI yang diperkenalkan dalam ajang kumpul pengembangan developer. Dan yang pastinya ini sudah dikenalkan dari Selasa tanggal 19 Mei gitu ya, di Amerika. Dan yang pastinya Gemini Flash ini mampu hadirin performa tinggi setara dengan mode AI kelas atas dan dengan biaya operasional dan waktu yang lebih efisien, guys. Jadi buat kamu teman berdua yang ingin tahu seperti apa, kamu gasin aja, kamu coba, karena itu hal yang penting banget untuk saat ini. Gitu. So buat teman berdua, cobain aja deh untuk mode AI yang terbaru ya. Oke, itu dia teman berdua untuk informasinya. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune. Dan next ada Kak Iran yang nemenin kamu yang pastinya di santai siang dari jam 10 sampai jam 3 sore. Stay tune terus di Prodo FM, nama terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: chance, fleet.
1: Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Singaraja,
6: teman terbaik kamu.
7: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Buleleng Bali Indonesia, inilah info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali Singaraja sebagai kota pendidikan di Bali melalui pelaksanaan Buleleng Education Expo BEA 2026 yang digelar di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja Rabu 20 Mei 2026. Ajang pendidikan terbesar di Kabupaten Buleleng tersebut menjadi wadah menampilkan potensi pendidikan sekaligus memperkuat arah pengembangan pendidikan di daerah. Ribuan pelajar, guru, mahasiswa hingga masyarakat umum memadati arena expo yang menghadirkan berbagai inovasi pendidikan.

Padi Lovina, Selasa 19 Mei 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dr. Sucipto, menjelaskan capaian program CKG di Kabupaten Buleleng saat ini menjadi yang tertinggi di Bali. Namun, jika dilihat dari jumlah peserta yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan, namun secara persentase terhadap jumlah penduduk, Buleleng masih berada pada posisi ketiga karena memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Bali. Demikian info Pro 2, aku Iren Amora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, aku hadir lagi di Santai Siang Irena Mora nih, ya bakal nemenin sampai jam 3 nanti. Dan seperti biasa, tentunya untuk kamu yang pengen banget dengerin lagu favorit, langsung aja WhatsApp di 0811 399 1054. Ya aku tunggu. Aku udah ada beberapa WhatsApp yang masuk. Kita lanjut aja dulu untuk bacain gitu ya, yang udah masuk di 0811 399 1054. Selamat siang untuk Jenny yang minta lagunya New Jeans ya, dengan Gods buat Karen. Makasih. Hai Kak Charlie Puth Dong Home, buat Karen makasih. Oke, dari Putri, siap Kak. Dari Arjuna nih, minta lagunya Arona Shop Dong, Like I'm in Bali, buat Kakak. Thank you. Oke, sama-sama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine.

teman pro 2, like I'm in Bali. Aduh, kayak di Bali, tapi memang aku lagi di Bali sini ya. Ya udah sih ya teman pro 2, untuk kamu yang pengen banget dengerin lagu favorit, langsung aja WhatsApp di 08 1139 1054 ya. Ini ada beberapa lagi yang udah masuk. Ada siapakah? Rere minta lagunya Stereo Wall ya, dengan Jaga Hati buat Kak Iren. Makasih. Hai Kak Iren. Ada dari siapakah ini? Gadis ya minta lagunya Ellie Gary yang Can't Let You Go buat Kak Iren. Makasih. Oke, Kak Hendra, pura-pura lupa dong dari Mahen, please di play. Oke, siap. Nanti aku bakal puter. So, keep stay tune karena aku bakal puter satu per satu lagu yang kamu request.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku, mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Eh, mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga, bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

Kawan Pro 2. Nah, ini mau say hi dulu buat Mira yang minta lagunya Mary ya. Carry Save the Day buat Karen, makasih. Oke. Terus ada juga Kak dari Dika minta lagunya Adera Elegi Esok Pagi buat Karen, makasih. Siap. Hai Kak. Jadi Johnny nih minta lagunya John Legend Don't Need to Sleep buat Karen, makasih banyak. Oke, sama-sama, nanti aku puterin ya. Ditunggu.

Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Well, teman Pro 2, makasih banget ya. Makasih banyak untuk semua yang udah ikutan. Buat kamu ya tentunya lagi dengerin Pro 2, tetap stay tune di sini karena aku bakal nemenin sampai jam 3 nanti. Dan seperti biasa lagu-lagu juga bakal nemenin kamu ya sambil beraktivitas. Dan ini ada satu single dari Jazz dengan Move On Tutorial yang udah di-request oleh Chika ya, yang ada di anturan. Oke, makasih untuk semua once again, dan tetap dengerin Santai Siang bareng aku, Iren Amora.

Saya Ikomang Sukaratajana, Korpodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival Adfest 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Yuk tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik pada kompetisi film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Panduan, mekanisme, dan ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan Adfest 2026 di YouTube, website Adfest https://adfest.com/level/kompetisi, Instagram @adfestkpk@adfest.kpk. Batas pengumpulan 29 Mei pukul 23.59. Yuk berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, bisa menghubungi narasumber KPK. Wina Cahtianing Rahayu 0813-206653. Amalina Putri Wananti 0813-5730-0139. Adfest 2026, Dari Lensa, Integritas Terjaga.
1: Single terbaru RRI Produ FM.

0: capek banget bro. Tiap hari kerja, kurang tidur, makan juga ngasal. Tapi ya gimana lagi, bisnis harus tetap jalan nih.
1: Jaga kesehatan lah bro. Kalau badanmu ambruk nih, bisnismu juga bisa terganggu. Kesehatan itu investasi loh, bukan beban.
0: Bukannya hidup sehat itu malah ribet ya. Harus olahraga lah, makan yang mahal lah.
1: Nah justru sebaliknya, kalau kamu sakit, biaya berobat itu lebih mahal. Mencegah jauh lebih murah daripada mengobati. Paham kan?
0: Tapi kan aku masih kuat nih, masih bisa kerja.
1: Ya sekarang mungkin iya, tapi kalau terus gini tubuh bisa protes.
0: Masuk akal sih.
1: Yuk mulai yang sederhana dulu deh. Cukup tidur, minum air yang cukup, makan lebih banyak sayur dan protein, olahraga.
0: Oke deh, mulai sekarang aku mau coba lebih peduli lagi sama kesehatan. Thanks ya bro.
2: Menjaga kesehatan bukanlah beban, tapi investasi jangka panjang agar kita bisa lebih produktif dan menikmati hidup lebih lama.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat, mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi, karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang, lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singar Raja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kali ini aku bakal ngajak kamu semuanya pastinya ya, untuk nih sama-sama kita bahas tentang UMKM dong pastinya ya. Dan kalau ngomongin UMKM sih, ini gak lepas dari namanya tips-tips teman Pro 2. Nah, buat kamu mungkin yang pengen banget gitu membangun UMKM dan tentunya masih bingung, jangan bingung-bingung, karena nanti aku bakal kasih tahu gimana sih tips membangun ya, tentunya mengembangkan untuk ekonomi digital demi yang namanya mendorong ya, ini meningkatkan daya saing ya, mendorong pertumbuhan nasional. Nah, kalau ngomongin itu teman Pro 2, jadi digitalisasi UMKM ini kan sebagai akselerator ya. Jadi kamu juga wajib yang namanya menyediakan platform e-commerce lokal, pelatihan literasi digital gitu ya, secara berkala intensif fiskal untuk UMKM digital. Nah, gimana ya teman Pro 2, apalagi yang disiapkan nih. So, untuk kamu semuanya juga, jangan lupa untuk menguatkan infrastruktur strategi powerful ekonomi digital. Jadi intinya ini adalah tergantung dari ketersediaan infrastruktur digital yang merata dan berkualitas. Makanya internet, pusat data, cloud computing, dan 5G ini penting kalau kamu ingin yang namanya mengembangkan ekonomi digital.

berdampak sekali ya terhadap berbagai kegiatan transaksi perekonomian di tanah air. Jadi perubahan perilaku dalam kegiatan berusaha dari cara konvensional maupun menjadi digital ini punya potensi besar terhadap perekonomian nasional gitu ya. Nah, jadi teman Pro 2, untuk langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam memaksimalkan potensi ekonomi digital ini adalah memindahkan pusat data ekonomi digital ke dalam negeri pastinya gitu ya. Ini diberikan saran sih oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance gitu. Nah, kalau kita ngomongin mengembangkan potensi UMKM digital ya, pastinya nih teman Pro 2 harus merencanakan seperti itu ya, dan membuat tentunya biar lebih berkembang UMKM kamu itu bagaimana kita memanfaatkan yang namanya media sosial, kemudian platform e-commerce ya, supaya UMKM kita tuh bisa dikenal. Karena sekarang kan udah enggak cuman menjajakan langsung, tapi kita juga gimana bersaing di digital dengan mempostingnya atau mempublikasikannya di media sosial dan juga marketplace.

Bandar Lampung kembali diterjang banjir bandang. 3 orang ditemukan meninggal dunia. Manusia kini hanya bisa menangis. Namun sebenarnya, jauh sebelum bencana terjadi, mereka bisa membiasakan. Budaya membuang sampah pada tempatnya bukan sembarangan, bahkan di selokan, sungai, atau pantai. Budaya tidak menebang pohon secara liar, dan budaya menjaga lingkungan untuk menyelamatkan bumi. Bertindak sekarang atau menangis kemudian.

ngomongin bisnis, pasti yang namanya pernah aja ya mengalami kerugian. Oh, gimana nih, harus panik atau harus nangis atau jungkir balik atau gimana? Sabar ya, kamu bisa bangkit kembali kok ya. Meski mungkin kayaknya berat banget di awal, tapi rugi ini bukan berarti akhir dari sebuah perjalanan ya. Mungkin yang harus kamu lakukan ya, ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh, caranya meninjau kembali seluruh aspek bisnis secara objektif dan terstruktur pastinya. Evaluasi ini biasanya mencakup analisis penjualan, biaya operasional, strategi pemasaran, sampai efektivitas produk atau layanan yang ditawarkan. Dengan memahami sumber utama kerugian, maka pemilik bisnis bisa menghindari pengambilan keputusan yang berdasarkan pada asumsi semata. Nah, data dan catatan yang akurat pun ya, ini bisa membantu untuk menentukan langkah perbaikan yang lebih terarah dan juga realistis.

Kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.

Teman Pro 2, nah saat kamu mengalami kerugian ya bisnisnya, pengelolaan arus kas ini merupakan hal yang sangat krusial. Jadi pengeluaran yang nggak mendesak itu diteken biar dana yang tersedia bisa difokuskan untuk kebutuhan operasional utama. Nah, pengendalian arus kas yang baik ini juga bisa membantu bisnis biar tetap bertahan di tengah kondisi sulit. Selain itu, pengelolaan keuangan yang disiplin juga bisa memberikan ruang untuk bisa menyusun strategi pemulihan tanpa harus menambah tekanan finansial. Nah, jangan lupa juga untuk meninjau ulang strategi dan modal bisnis kamu ya. Ini mungkin strateginya udah nggak cocok lagi dengan kondisi pasar. Jaga mental dan fokus sebagai pemilik bisnis. Jangan sampai kamu stres gitu kan ya. Ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan perlahan ya. Tentunya pasti ada jalan keluar. Semangat teman Pro 2, karena setiap bisnis itu pasti ada aja kendalanya, ada halangan rintangannya. Tapi mudah-mudahan ya, aku doain biar kamu lancar-lancar aja membangun usahanya, biar lancar-lancar dan pastinya cuan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, informasi dari dunia olahraga, Kyle McCarr dikabarkan kembali absen dalam sesi latihan Colorado Avalanche pada Rabu 20 Mei 2026. Kondisinya sekarang dipertanyakan menjelang laga kontra Vegas Golden Knights ya, di final wilayah barat nanti. Sebelumnya McCarr mengalami benturan saat melawan Minnesota Wild di putaran kedua playoff. Dia juga terjatuh dengan posisi kaki yang kurang sempurna di atas es. Nah, mungkin ini bakal absen ya di awal babak final playoff tersebut akibat benturan itu. Tapi sang pelatih Gerard Bernard menyatakan belum ada kekhawatiran serius terkait absennya Makar. Aku baca infonya dari RRI.co.id.

0: brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Pemain pro 2 tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting ini melangkah ya ke babak 16 besar Malaysia Masters 2026. Hasil ini didapatkan usai mengalahkan tunggal Malaysia Justin Ho secara straight set 2-1-16 dan 2-1-14. Laga babak 32 besar ini berlangsung selama 45 menit di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur Rabu 20 Mei 2026. Game pertama dimulai dengan permainan seimbang antara kedua pebulu tangkis. Ginting terus bertukar poin dengan Justin sampai kedudukan 14-14. Setelahnya dia mampu lepas dari kejaran lawan dan merebut game ya. Hingga akhirnya dia melangkah ke 16 Malaysia Masters 2026. Selamat ya Ginting, dan aku kembali baca informasinya dari rri.co.id. Kamu juga bisa mengakses informasi lainnya teman Pro 2, berita olahraga, kemudian hobi iptek, budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, wisata, ekonomi, ya, hukum, editorial dan lain sebagainya di rri.co.id.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, ada kabar nih kalau ya tim nasional Korea Selatan bertolak ke Salt Lake City Amerika Serikat yang dipimpin pelatih Hong Myung Bo. Jadi sebanyak 26 pemainnya masuk camp latihan nih ya. Jadi Asosiasi Sepak Bola Korea memilih tempat itu, Salt Lake City ini, di ketinggian 1300 meter sebagai tempat latihan adaptasi ya. Para pemain diharapkan beradaptasi dengan cepat. Nah, di sana timnas sepak bola Korea berlatih di markas Real Salt Lake Universitas Utah. Song Hyung Min bergabung usai satu pertandingan MLS di hari Minggu nanti. Ya, jadi selama di sana, Korea Selatan bakal bertanding melawan Trinidad dan Tobago serta El Salvador pada 3 Juni. Dua agenda uji coba itu penting jelang laga sesungguhnya Piala Dunia. Waduh, belajar ke Amerika ya untuk mematangkan strategi Piala Dunia. Menarik ya, dan aku baca untuk kamu semuanya juga. Untuk informasi menarik lainnya, jangan lupa kunjungi rri.co.id.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Eits, kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh, gitu. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.
2: Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

105,4 FM Pro 2 RR Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, selamat siang untuk kamu yang baru aja gabung ya. Dengerin Pro 2 RR Singaraja, masih bareng aku Iren Amora di Santai Siang. Nah, kali ini ada informasi kembali dari dunia olahraga. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan ganda putrinya Vera Zvonareva berhasil melangkah ke semifinal turnamen tenis Maroko Open 2026 ya. Jadi mereka melewati pertandingan ketat di babak perempat final WTA 2250 Rabat itu. Nah, jadi pada Kamis 21 Mei 2026, Aldila Vera mengalahkan duet asal Amerika Serikat Carmen Corley bareng Ivana Corley 3 set dengan skor 6-4, 6-7 dan 10-5. Pertandingan berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui super tie break. Hingga akhirnya mereka, yakni Aldila dan Vera, melaju ke semifinal Maroko Open 2026. Bangga ya. Jangan lupa nih, aku bacanya di rri.co.id dan kamu juga bisa mengakses informasi lain dan mendengarkan RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id.

menuju panggung megah Piala Dunia FIFA 2026, perjalanan panjang bertajuk Road to World Cup kembali dimulai. Ini bukan sekedar soal menang dan kalah, tetapi tentang mimpi, kerja keras, dan harapan dari berbagai penjuru dunia yang ingin mencatatkan nama mereka dalam sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan ambil bagian. Artinya, jalan menuju putaran final menjadi lebih terbuka, namun tetap penuh tantangan. Setiap konfederasi menggelar babak kualifikasi dengan format berbeda, menyesuaikan jumlah slot yang kini semakin banyak. Di kawasan Asia, AFC menghadirkan persaingan ketat sejak putaran awal. Tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, hingga negara-negara Asia Tenggara berjuang keras melewati fase demi fase. Sementara itu di Amerika Selatan, kualifikasi CONMEBOL tetap dikenal sebagai salah satu yang paling berat dengan format liga penuh yang mempertemukan raksasa seperti Brasil dan Argentina di setiap edisi. Di Eropa, UEFA kembali menyajikan pertarungan sengit antar negara dengan kualitas merata. Bahkan tim-tim besar pun tidak selalu aman karena persaingan semakin tajam. Afrika melalui CAF juga membawa semangat baru dengan lebih banyak slot yang memberi peluang negara-negara kuda hitam untuk bersinar. Sementara itu, kawasan Amerika Utara dan Karibia di bawah CONCACAF mendapat keuntungan sebagai tuan rumah dengan 3 negara otomatis lolos. Namun, negara lain tetap harus berjuang melalui jalur kualifikasi yang kompetitif. Di setiap sudut dunia, stadion-stadion dipenuhi sorak-sorai, harapan, dan air mata. Ada kisah kejutan dari tim kecil yang menumbangkan raksasa. Ada pula drama di menit akhir yang menentukan nasib sebuah bangsa. Inilah perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026. Perjalanan panjang yang tidak hanya menentukan siapa yang lolos, tetapi juga menghadirkan cerita-cerita yang akan dikenang. Karena pada akhirnya Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang mengangkat tropi, tetapi tentang perjalanan luar biasa untuk sampai ke sana.

Teman Pro 2, kali ini ada kabar nih. Kabar apa? Dari dunia selebritis. Ya, ada kabar kalau The Massive ya. The Massive ini ya tentunya siap menggelar rangkaian konser ya bertajuk Home Run Tour ini di beberapa negara Asia. Nah, tour ini bakal dimulai dari Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong ya. Dan sebelum akhirnya bakal kembali ke Indonesia, tepatnya di Ciledug ya. Jadi Teman Pro 2, vokalis The Massive, Rian Eki Pradipta, ini bilang nih, kalau tour kali ini tuh memang dibuat beda ya dari sebelumnya. The Massive memilih memulai perjalanan konser dari luar negeri sebelum pulang kembali ke tempat asal mereka gitu. Nah, jadi status baru The Massive katanya sebagai band independen membuat mereka lebih fleksibel dalam merancang konser gitu ya. Jadi semua pertunjukan dalam Home Run Tour ini dipikirkan secara matang biar punya pengalaman yang berbeda untuk penonton. Aduh, jadi pengen ikut nonton lah ya.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja dah.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.

Oke, teman Pro 2, balik lagi nih, dan informasi yang satu ini mah luar biasa ya. Karena ini ngomongin nominasi BET Award 2026, dan para selebritas ini juga sudah memberikan pengaruh besar terhadap budaya populer. Salah satunya adalah Cardi B yang tentunya memimpin nih dengan 6 nominasi. Widih, keren ya, termasuk tentunya kategori baru bernama The Fashion Vanguard Award. Keren, teman Pro 2 ya. Ada di belakangnya itu, sebentar. Jadi Cardi juga mendapatkan nominasi untuk Best Collaboration, Best Female Hip Hop Artist, Video Director of the Year, Album of the Year, Viewer's Choice. Dan tepat di belakang I Am The Drama ini, Kendrick Lamar dan Maria The Scientist masing-masing meraih 5 nominasi. Congratulations Cardi B.

0: ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Bucin.
1: Enggak bucin. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2, ada kabar nih kalau BTS dipastikan bakal memberikan penampilan spesial dengan hadir langsung dalam ajang penghargaan American Music Award atau EMA 2026. Kehadiran mendatang menandai kembalinya BTS di panggung EMA setelah hampir 5 tahun ya. Nah, berdasarkan pengumuman resmi dari pihak penyelenggara pada Rabu waktu Amerika Serikat, BTS dijadwalkan hadiri malam puncak penghargaan ke-52 tersebut di MGM Grand Arena, Grand Garden Arena Las Vegas pada 25 Mei mendatang.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Wuhu. Mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga. Bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform.

Teman Perdua K-pop Diamond Hunters masih mampu mempertahankan posisinya di pasar internasional. Golden yang menjadi soundtrack film animasi pemenang Piala Oscar itu bisa bertahan loh ya di top 10 Billboard Global Excel US tertanggal 23 Mei 2026. Lagu tema andalan dari film animasi fenomenal ini juga terpantau mengalami sedikit pergeseran posisi dengan menduduki peringkat 10 ya, setelah pada pekan sebelumnya sempat bertengger di urutan ke-8. Wow, tapi keren loh ya, udah bisa mempertahankannya. Ya, ikut seneng lah. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku di Santai Siang, karena sore ceria nanti kamu bakal ditemani sama Kakak Ita. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 RS Singarja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

punya kain tradisional yang sangat istimewa bernama kain geringsing. Kain ini hanya dibuat di Desa Tenganan Karangasem dengan teknik dobel ikat, yaitu proses rumit di mana benang diikat dan diwarnai dua kali sebelum ditenun. Teknik ini hanya ditemukan di tiga negara di dunia, Indonesia, Jepang, dan India. Pengerjaannya seluruhnya dilakukan dengan tangan dan bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Nama geringsing berarti tidak sakit, karena kain ini dipercaya memiliki kekuatan magis untuk menolak penyakit dan energi negatif. Oleh karena itu, geringsing sering digunakan dalam upacara adat dan ritual penting di Bali. Warna kain ini hanya tiga, merah, kuning, dan hitam. Merah melambangkan api, kuning sebagai angin, dan hitam adalah air. Ketiganya juga mewakili Trimurti Hindu, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Sebuah simbol budaya yang indah dan syarat makna spiritual.

Nomor 2, pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali Singaraja sebagai kota pendidikan di Bali melalui pelaksanaan Buleleng Education Expo 2026 yang digelar di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja Rabu 20 Mei 2026. Ajang pendidikan terbesar di Kabupaten Buleleng tersebut menjadi wadah menampilkan potensi pendidikan sekaligus memperkuat arah pengembangan pendidikan daerah. Ribuan pelajar, guru, mahasiswa hingga masyarakat umum memadati arena Expo yang menghadirkan berbagai inovasi pendidikan, teknologi digital, kecerdasan buatan, seni pertunjukan hingga kreativitas siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra mengatakan, pelaksanaan BEE 2026 menjadi langkah awal untuk menguatkan kembali identitas Singaraja sebagai kota pendidikan.

Sementara itu, cuaca ekstrim di Selat Bali diprediksi masih berlangsung seiring musim angin timur. Selain itu, di wilayah pesisir Bali juga berpotensi mengalami kenaikan muka air laut akibat fenomena super new moon yang dapat memicu banjir rob di sejumlah kawasan pesisir termasuk wilayah Jembrane. Manajer usaha PT ASDP Gilimanuk Hendra mengatakan kondisi tersebut merupakan siklus tahunan. Masyarakat diminta memantau perkembangan cuaca sebelum melakukan perjalanan laut.

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore. Wow, senang banget ya sore hari ini di sore ceria bikin sore kamu makin berwarna. Aku Ita Saputri bisa temenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Ada banyak sekali program acara yang bakal kita obrolin hari ini. Nanti juga akan ada obrolan sore ceria. Aku punya satu narasumber yang sangat berprestasi. Nanti kita bakal ngobrol. Pokoknya jangan kemana-mana, dengerin terus sampai di jam 7 malam.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore.

105,4 FM Teman Pro 2 Bu Leleng lagi-lagi menunjukkan komitmennya gitu ya di dunia pendidikan lewat sebuah ajang yang gak cuma jadi pameran sekolah tapi juga ruang kreativitas, inovasi bagi pelajar ataupun lembaga pendidikan lewat Bu Leleng Education Expo. Jadi sebanyak 54 lembaga dan juga instansi itu ikut ambil bagian di dalam event Bu Leleng Education Expo yang digelar di Gedung Kesenian Gede Manik mulai 20 kemarin sampai 22 Mei besok. Nah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bu Leleng, Ida Bagus Surya Barata bilang kegiatan ini jadi ruang informasi untuk masyarakat tentang perkembangan pendidikan di Bu Leleng mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Dan menariknya lagi, konsep Expo itu dibuat lebih interaktif, Teman Pro 2. Setiap lembaga pendidikan itu dapat kesempatan mempresentasikan program-program unggulan dan inovasi pembelajaran secara langsung kepada para pengunjung. Selain itu, acara ini juga jadi panggung kreativitas pelajar dengan melibatkan lebih dari 100 pengisi acara.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh,
1: apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Temuan Pro2, minat masyarakat Buleleng untuk bekerja ke luar negeri ternyata masih cukup tinggi ya. Tapi di balik peluang kerja yang menjanjikan, sekarang muncul ancaman baru yang perlu diwaspadai, terutama maraknya perekrutan ilegal lewat media sosial dengan iming-iming gaji besar dan proses yang cepat. Hingga Mei 2026, sekitar 1.400 warga Buleleng tercatat bekerja sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI di luar negeri dengan negara tujuan utama seperti Jepang, Italia, dan Bulgaria. Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Bali bilang kalau media sosial sekarang itu jadi salah satu modus paling sering digunakan dalam perekrutan ilegal calon pekerja migran. Biasanya sih tawaran datang itu lewat direct message atau lowongan kerja yang tidak jelas legalitasnya. Menurutnya banyak calon PMI tergiur karena dijanjikan proses cepat, gaji besar, tanpa mengecek perusahaan perekrut secara detail. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih hati-hati dan memastikan lagi ya penempatan kerja dilakukan secara resmi dan prosedural. Sementara itu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng sekarang juga sudah memulai memperkuat gitu ya edukasi berbasis desa dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah praktik perdagangan orang dan pemberangkatan ilegal yang menyasar calon pekerja migran.

0: pengen challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: pasti banyak juga nih anak muda di luar sana yang kadang-kadang minder sama perjalanan hidupnya sendiri, ngerasa gak spesial, atau mungkin takut untuk cerita gitu kan. Padahal sih bisa aja pengalaman yang kita lewatin malah jadi kekuatan terbesar. Oke, kita bakal ngobrol bareng Fitri, salah satu siswa SMA Negeri Bali Mandara yang sudah terhubung lewat telepon. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
0: Apa kabar sore hari ini, Fitri?
1: Baik, Kak.
0: Baik. Oke, Fitri, sebelumnya selamat dulu ya untuk penghargaan kamu di Most Inspiration Story-nya. Tapi
1: terima kasih ya, Kak.
0: Iya, sama-sama. Kita penasaran, gimana sih perasaan pertama pas nama kamu tuh diumumin?
1: Perasaan saya awalnya cukup nervous sih, Kak.
0: Mm-mm.
1: Kayak kok saya tiba-tiba dapat gitu. Karena kan saya awalnya kayak cuma mencoba menjalani aja, kayak membuat ikut lomba-lomba gitu. Terus itu dapat pengumumannya, terus saya menulis dengan shock gitu loh, Kak, kayak dari banyaknya orang-orang luaran sana, ini kan tingkat nasional, dari orang-orang bukan hanya seumuran saya, tetapi saya bisa mendapatkan Most Inspiration ini, walaupun hanya juara kategori, tapi saya sangat bangga kepada diri saya sendiri, Kak, gitu.
0: Boleh cerita nggak sih sebenarnya penghargaan ini tuh tentang apa? Waktu itu kamu ikut di acara atau kompetisi apa? Boleh diceritain?
1: Awalnya saya mengikuti di bagian, kan Most Inspiration itu artinya inspirasi, inspirasi yang cerita yang menginspirasi gitu, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Kayak saya terus itu cerita ini saya bangun itu tentang diri saya sendiri, Kak.
0: Uh-huh.
1: Nah, terus itu saya mencoba untuk membuat satu ide-ide untuk membangun cerita saya ini. Lalu saya mendapatkan informasi bahwasanya saya itu mendapatkan Most Inspiration Story ini. Seperti itu, Kak.
0: Ada berapa cerita waktu itu yang masuk?
1: Banyak cerita ya yang masuk, Kak. Dari banyak orang-orang dia mendapatkan di Most Inspiration itu mendapatkan 6 orang yang mendapatkan Most Inspiration ini, Kak.
0: Oke. Nah, dari banyaknya cerita yang masuk itu, menurut kamu kenapa cerita kamu bisa relate nih sampai akhirnya bisa dapat penghargaan itu?
1: Karena relate tuh karena saya membangun cerita ini dengan perasaan saya sendiri, di mana saya bersekolah dari saya tidak tahu bakal bersekolah di asrama seperti itu, Kak. Jadi saya membangun cerita itu seperti membangun cerita itu karena saya relate dengan keadaan saya di mana saya menempuh pendidikan di SMA Negeri Bali Mandara. Bagaimana saya harus bisa menerima kenyataan seperti saya harus bisa membangun tekad saya, walaupun saya anak asrama, tapi saya mampu untuk membuat cerita-cerita yang menginspirasi. Karena saya juga sering membuat cerita-cerita tentang diri saya, seperti saya membuat di buku, seperti itu, Kak. Jadi saya mengikuti lomba ini, mencoba untuk mengikuti lomba ini karena saya ingin menuangkan cerita-cerita diri saya di dalam buku itu dan bisa memotivasi untuk orang-orang, seperti itu, Kak.
0: Menarik ya. Jadi waktu nulis itu atau waktu nyeritain pengalaman itu sempat takut gak sih untuk terbuka ke banyak orang tentang diri kamu?
1: Tidak sih, Kak. Karena saya itu pengen setiap orang itu kan mempunyai ceritanya masing-masing, seperti itu, Kak. Jadi saya pengen menceritakan cerita diri saya, seperti itu, Kak.
0: Oke, ada nggak mungkin momen kamu nih, Fitri, yang paling berat banget yang pernah kamu lewatin sampai akhirnya jadi titik balik untuk diri kamu sekarang?
1: Ada, Kak.
0: Apa itu?
1: Yang dimana saya kan di rumah itu,
0: ya?
1: Saya tidak teriak, Kak.
0: Mm-mm.
1: Kenapa saya ini?

0: membuat cerita cerita tentang langit yang sama rumah tapi tempat rumahnya yang berbeda. Mana saya tinggal di rumah, bersekolah di rumah, nah sekarang saya harus berjuang untuk di asrama, sistem boarding school. Saya tidak tahu itu kehidupan asrama seperti apa. Terus lalu saya sangat rindu akan orang tua, jauh dari orang tua seperti itu. Mana ini rasanya berat menjalani asrama seperti itu Kak, tapi semakin saya mendekat, semakin saya mencoba, nyata itu tidak benar nyatanya Kak. Kita harus mencoba bagaimana sih hidup mandiri juga, hidup bersama orang-orang yang belum kita kenal. Itu Kak.
1: Oke.
0: Di situ saya membuat cerita ini, mana kehidupan saya di asrama, bagaimana saya harus mandiri, membagi waktu saya. Seperti itu Kak.
1: Oke. Nah, kadang kan kalau seperti yang kita tahu, anak muda gitu kan ya, remaja di usia Fitri ini kadang suka ngeluh capek sendiri, sama overthinking sendiri. Nah, kalau Fitri sendiri pernah gak ada di fase itu? Ngerasa kayaknya, aduh aku bakal gak bisa deh untuk ngejalanin ini semua.
0: Pastinya ada ya Kak. Dimana kita hidup harus sendiri. Kadang kayak nggak ada yang bisa ngedengerin kita, kita harus bisa apa-apa sendiri. Kadang kayak kenapa sih aku harus kayak gini? Tetapi dari situ juga Fitri belajar jadinya hidup bagaimana hidup mandiri, harus bisa mengendal apapun itu sendiri tanpa membebani orang lain, tanpa dikit-dikit ke orang lain seperti Kak.
1: Oke, siapa sih yang orang yang paling support kamu selama proses ini?
0: Orang tua sih Kak, orang tua selalu mensupport Fitri, walaupun Fitri tidak terlalu membanggakan kepada orang tua, tapi orang tua tetap selalu bangga kepada Fitri. Fitri sangat berterima kasih kepada bapak dan ibu Fitri di rumah, karena setiap Fitri di sekolah, jauh dari sekolah, bapak selalu mengingatkan tetap jaga kesehatan, jangan mikir apapun, semangat terus, itu Kak.
1: Okay.
0: Jika Fitri lagi capek, pasti orang tua selalu tahu dan orang tua selalu menghubungi dan selalu bilang kangen, jauh dari anak.
1: Wah, luar biasa ya. Nah, setelah menang penghargaan ini, Fitri, apa yang paling berubah dari diri kamu sendiri?
0: Dari saya tetap semangat untuk mengikuti lomba-lomba lain, walaupun ada kegagalan, tetapi jika Fitri tidak mencoba, Fitri tidak mungkin di titik ini. Seperti itu Kak.
1: Oke, kalau boleh jujur, penghargaan ini lebih kerasa sebagai pencapaian kah? Atau mungkin sebagai pengingat kalau perjuangan kamu ternyata berarti juga?
0: Sebagai perjuangan Fitri, karena Fitri pernah mengikuti lomba-lomba lain, tapi banyak kegagalannya Kak.
1: Oh ya.
0: Dan Fitri sebenarnya udah pasrah Kak. Terus tuh Fitri mencoba mengikuti lomba ini. Fitri awalnya tidak Kak, nggak berpikir ini bakal menang apa enggak. Tapi ketika melihat pengumuman dan Fitri menang itu, Fitri merasa oh ternyata Fitri bisa di titik ini. Ternyata Fitri bisa menang di titik ini seperti itu Kak.
1: Wow, keren banget ya teman Pro 2 obrolannya. Kadang kita memang gak sadar kalau luka, perjuangan, proses yang pernah kita lewatin ternyata bisa jadi sesuatu yang ya menguatkan orang lain juga. Dan dari cerita Fitri tadi kita jadi belajar kalau anak muda itu gak harus selalu kelihatan sempurna untuk selalu menginspirasi. Nah, masih banyak cerita setelah ini, termasuk gimana Fitri menghadapi komentar orang, cara bangkitnya pas down, sampai pesan untuk anak muda yang lagi kehilangan percaya diri. Jadi jangan kemana-mana Fitri, tetap di Prodo FM ya, jangan kemana-mana ya.
0: Oke Kak.
1: Oke, kamu juga jangan kemana-mana teman Prodo 2, dengerin terus Prodo FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong.
2: Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
2: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
2: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
2: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize room menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: 105,4 FM Teman Pradua. Hari ini aku masih ngobrol bareng Fitri, ya, siswa SMA Negeri 1 Bali Mandara, siswa SMA Negeri Bali Mandara yang berhasil meraih penghargaan Most Inspiration Story. Dan jujur aja ya, kadang yang bikin seseorang inspiratif itu bukan karena hidupnya selalu mulus, tapi karena memang dia tetap jalan walaupun sempat jatuh berkali-kali. Sekarang kita lanjut lagi ngobrol bareng Fitri. Hai Fitri, masih di sana kah?
1: Masih kak.
0: Masih. Fitri, kalau boleh tahu, Fitri ini tipe orang yang gampang cerita ke orang lain kah, atau sebenarnya orang yang bisa dibilang pendiam?
1: Kalau Fitri itu lebih ke pendiam sih kak. Mm-hmm. Lebih menulis seperti itu kak.
0: Oh, ceritanya ketulisan gitu ya.
1: Ya.
0: Sebelum dapat penghargaan ini pernah nggak kamu mungkin ada yang meremehkan atau nggak percaya sama kemampuan kamu?
1: Tidak sih kak. Tidak ada kak.
0: Oh nggak ada. Oke, kalau menurut kamu tantangan terbesar anak muda sekarang itu apakah minder, insecure, tekanan sosial media atau yang lain?
1: Menurut saya sih ke minder sih kak, karena saya juga tipe ke orang yang minder dan lebih ingin menuangkan sesuatu itu di dalam cerita gitu kak, dalam buku.
0: Kalau ke media sosial mungkin pernah nggak?
1: Ke media sosial Fitri orang tipe kan orangnya tuh tertutup, jadi jarang ini ke media sosial gitu kak.
0: Okay.
1: Fitri main media sosial, tapi Fitri tidak pernah mengepost sesuatu di media sosial.
0: Oh gitu. Dan kadang kan kalau seperti yang kita tahu, media sosial itu bikin orang suka membandingkan hidupnya sama orang lain. Nah, kamu pernah ngalamin fase itu juga nggak?
1: Enggak, kak.
0: Nggak pernah.
1: Fitri kadang lihat orang kayak, oh kok dia bisa ya kayak gini, seperti itu. Tapi Fitri nggak bisa. Tapi setiap orang itu kan perjuangannya beda-beda kak. Mungkin dia lebih dari itu perjuangannya daripada Fitri seperti itu.
0: Oke, okay. Ada gak mungkin pelajaran hidup yang paling ngena banget untuk kamu sampai sekarang?
1: Perjalanan hidup yang paling ngena itu berasrama kak. Perjalanan hidup paling benar-benar Fitri belajar sebelajar-belajarnya di asrama seperti itu kak.
0: Sudah berapa lama kamu asrama?
1: Fitri berasrama udah mau 2 tahun, udah mau 3 tahun sih kak.
0: Udah mau 3 tahun.
1: Karena mau kelas 12.
0: Wah, bagaimana perasaan kamu?
1: Pertama-tama pas sekolah di sini, Fitri sangat kesulitan membagi waktu seperti kak. Tapi semakin dijalani, Fitri semakin bisa membagi waktu. Fitri di sini ternyata bisa belajar masih memanajemen waktu seperti itu kak.
0: Oke. Setelah cerita kamu nih di dapat penghargaan gitu kan, Most Inspiration Story, sempat ngerasa terbebani nggak untuk selalu terlihat kuat? Karena kan jadi orang-orang tahu nih perjalanan hidup kamu gitu.
1: Tidak sih kak, karena setiap orang ingin menceritakan perasaannya lewat buku, jadi orang-orang bisa menginspirasi cerita Fitri seperti itu. Kita harus berjuang apapun kesulitan kita di suatu tempat atau dimanapun kita berada gitu.
0: Kalau misalnya kamu pernah kepikiran kalau cerita sederhana itu ternyata bisa berdampak besar untuk orang lain, pernah nggak?
1: Pernah kak.
0: Boleh diceritain?
1: Setiap cerita itu pasti mengangkat suatu makna kak. Jadi orang-orang ketika membaca suatu cerita itu pasti relate dengan dirinya sendiri kak. Karena banyak kan anak muda sekarang proses yang mereka jalani itu sangat sulit. Jadi mereka bisa cerita yang Fitri tuangkan dalam buku itu mereka bisa menerima maknanya itu kak itu.
0: Oke, menurut kamu penting nggak sih anak muda punya ruang untuk didengar tanpa dihakimi?
1: Penting kak.
0: Kenapa?
1: K- karena anak muda itu pasti butuh ruang untuk mereka bercerita. Jika mereka tidak diberikan ruang, anak muda pasti akan merasa minder, merasa merasa ceritaku nggak pernah didengar, seperti itu. Banyaknya seseorang bisa mendengar setiap pemuda, setiap seseorang yang bercerita, karena kita pasti akan ada di fase itu ketika kita tidak didengar, seperti itu, Kak.
0: Harapan kamu setelah dapat penghargaan ini apa? Mimpi besar mungkin yang lagi pengen kamu kejar?
1: Harapan saya, semoga saya tidak stuck di sini saja, saya bisa mengikuti lomba-lomba yang lain. Seperti itu, Kak.
0: Oke. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp di 081139-91054. Tapi nanti dulu, kamu jangan kemana-mana dulu ya, Fitri ya.
1: Oke, Kak.
0: Oke, dengerin terus Prodo FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuman soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2, kita balik lagi di Sore Ceria, masih bareng aku Ita Saputri, masih tersambung juga sama Fitri di ujung telepon. Hai Fitri.
1: Halo, Kak.
0: Oke, kita masuk ke pertanyaan pendengar ya di 081139091054. Ini ada yang mau nanya, Kak Fitri, gimana sih caranya bangkit pas lagi ngerasa hidup kita itu kalah jauh dibandingkan sama orang lain?
1: Baraka ulang.
0: Gimana caranya bangkit pas lagi ngerasa hidup kita kalah jauh dibanding orang lain? Halo, Fitri.
1: Kak.
0: Halo.
1: Kita berhenti. Kita gimana caranya bangkit pas hidup kita kalah jauh dari orang lain?
0: Mm-mm.
1: Jangan lihat dari sisi orangnya, dia tuh jauh dari kita, tapi kita bangkitkan diri kita, coba jangan mudah menyerah. Kalau kita lihat orang bangkit tapi kita kayak tidak melakukan apa-apapun, itu mah sama aja kayak kita segitu-segitu aja. Itulah kita bangkitkan diri kita biar lebih dari biar bisa lebih dari dia sedikit, Kak.
0: Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, selamat sore Kak Fitri, pernah nggak nangis atau pengen nyerah waktu proses sampai di titik ini?
1: Pasti pernah. Capek banget gitu loh, sering gagal, sering udah melakukan semampunya, terus tuh ternyata hasilnya tidak memuaskan. Kadang lagi sedikit mau menang tapi karena nilainya lagi sedikit saja jadinya di peringkat yang paling bawah seperti itu, Kak. Tapi Fitri tidak menyerah sampai sekarang seperti itu.
0: Satu pertanyaan terakhir, Kak, kalau boleh kasih pesan untuk anak muda yang sekarang lagi kehilangan semangat, Kak Fitri mau bilang apa?
1: Semangat terus, pesannya jangan mudah menyerah. Tunjukkan karya-karya yang kita punya seperti itu. Jangan kita ragu sama diri kita sendiri. Kemampuan itu bisa kita kembangin kalau kita berusaha dan punya usaha, dan itu bisa diasah seperti itu.
0: Oke. Nah, satu yang terakhir ingin kamu sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin hari ini.
1: Pesannya sama, jangan minder, tetap teguh dengan diri kita sendiri. Jangan ragu untuk melakukan sesuatu yang kalian inginkan selagi positif. Semangat terus.
0: Wah, gak kerasa ya teman Pro 2 sudah hampir jam 5 sore. Dan obrolan hari ini nih seru banget. Dari cerita Fitri kita jadi sadar inspirasi itu gak selalu datang dari orang terkenal atau hidup yang sempurna. Kadang justru datangnya itu dari orang yang tetap bertahan walaupun hidupnya sempat berat gitu ya, karena setiap orang punya cerita, tinggal gimana kita mau menyerah sama keadaan atau mungkin pelan-pelan bangkit dan bikin cerita itu jadi bermakna. Terima kasih banyak Fitri udah sharing cerita energi positif sore ini ya.
1: Oke, Kak, terima kasih juga semuanya.
0: Terima kasih, semoga penghargaan Most Inspiration Story ini bukan jadi akhir perjalanan dari Fitri, tapi awal dari banyak hal hebat berikutnya. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang hari ini lagi capek, lagi kehilangan semangat, atau lagi ngerasa sendiri, semoga obrolan hari ini bisa nemenin dan bikin kamu percaya kalau proses hidup kamu juga berharga. Sampai ketemu di obrolan Sari Ceria berikutnya.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Banyak orang nih teman berdua menilai gagal jantung dan henti jantung itu sama, padahal berbeda loh. Menurut Vito Adamai, seorang dokter spesialis jantung yang aktif mengedukasi masyarakat, gagal jantung itu berarti jantung masih berdetak tapi lemah dalam memompa darah dengan gejala seperti cepat lelah dan sesak nafas. Sementara cardiac arrest terjadi saat jantung berhenti mendadak dan tidak memompa sama sekali, sehingga kondisi ini darurat dan butuh penanganan cepat seperti CPR. Intinya nih teman berdua ya, gagal jantung itu pompa melemah, sedangkan henti jantung pompanya itu berhenti. Sampai sini kamu udah paham kan teman berdua?
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

0: persis brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, belakangan ini roti sourdough makin populer ya, apalagi di kalangan anak muda yang mulai peduli sama pola makan sehat. Banyak juga yang bilang kalau sourdough ini lebih sehat, lebih ramah untuk pencernaan dibandingkan roti biasa. Wah, tapi emang bener gitu ya? Roti sourdough ini memang disebut-sebut punya beberapa keunggulan dibandingkan roti biasa karena dibuat lewat proses fermentasi alami menggunakan starter dari campuran tepung dan air. Proses fermentasi yang lebih lama ini membantu memecah gluten dan pati sebelum roti dikonsumsi sehingga lebih mudah untuk dicerna tubuh. Beberapa ahli gizi juga menyebut kalau sourdough cenderung membuat perut lebih nyaman dan tidak mudah kembung dibandingkan roti biasa ya. Selain itu, fermentasi pada sourdough membantu memperlambat penyerapan gula sehingga kadar gula darah itu bisa lebih stabil. Roti ini juga disebut memiliki indeks glikemik lebih rendah dibandingkan roti putih biasa. Bahkan proses fermentasinya itu membantu tubuh menyerap nutrisi penting seperti zat besi dan vitamin B dengan lebih baik. Ya, meskipun begitu, sourdough tetap mengandung karbohidrat dan gluten, jadi tetap perlu dikonsumsi secara seimbang, terutama untuk yang sedang menjaga berat badan atau mungkin punya intoleransi gluten. Supaya lebih sehat, sourdough juga disaranin dikombinasikan dengan protein dan sayuran supaya nutrisinya semakin lengkap.

0: banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu wangi gila keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja. Teman terbaik.

kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria. Bali kayaknya nggak cuma dikenal sebagai pulau wisata aja nih. Kedepannya Bali juga lagi dipersiapkan jadi pusat keuangan internasional atau International Financial Center. Pemerintah sekarang sedang mempercepat pengembangan KEK Kura-Kura Bali di kawasan Serangan Denpasar. Nantinya kawasan ini dirancang jadi pusat sektor keuangan dengan ekosistem modern. Mulai dari bisnis hub, pusat inovasi, sampai pendidikan internasional yang bisa menarik investor global masuk ke Bali. Menariknya lagi, pengembangan ini nggak cuma soal investasi, tapi juga membuka lapangan kerja baru dan mendorong anak muda Bali buat lebih siap lagi menghadapi dunia kerja internasional. Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

menuju panggung megah Piala Dunia FIFA 2026, perjalanan panjang bertajuk Road to World Cup kembali dimulai. Ini bukan sekedar soal menang dan kalah, tetapi tentang mimpi, kerja keras, dan harapan dari berbagai penjuru dunia yang ingin mencatatkan nama mereka dalam sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan ambil bagian. Artinya, jalan menuju putaran final menjadi lebih terbuka, namun tetap penuh tantangan. Setiap konfederasi menggelar babak kualifikasi dengan format berbeda, menyesuaikan jumlah slot yang kini semakin banyak. Di kawasan Asia, AFC menghadirkan persaingan ketat sejak putaran awal. Tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, hingga negara-negara Asia Tenggara berjuang keras melewati fase demi fase. Sementara itu di Amerika Selatan, kualifikasi CONMEBOL tetap dikenal sebagai salah satu yang paling berat dengan format liga penuh yang mempertemukan raksasa seperti Brasil dan Argentina di setiap edisi. Di Eropa, UEFA kembali menyajikan pertarungan sengit antar negara dengan kualitas merata. Bahkan tim-tim besar pun tidak selalu aman karena persaingan semakin tajam. Afrika melalui CAF juga membawa semangat baru dengan lebih banyak slot yang memberi peluang negara-negara kuda hitam untuk bersinar. Sementara itu, kawasan Amerika Utara dan Karibia di bawah CONCACAF mendapat keuntungan sebagai tuan rumah dengan 3 negara otomatis lolos. Namun, negara lain tetap harus berjuang melalui jalur kualifikasi yang kompetitif. Di setiap sudut dunia, stadion-stadion dipenuhi sorak-sorai, harapan, dan air mata. Ada kisah kejutan dari tim kecil yang menumbangkan raksasa. Ada pula drama di menit akhir yang menentukan nasib sebuah bangsa. Inilah perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026. Perjalanan panjang yang tidak hanya menentukan siapa yang lolos, tetapi juga menghadirkan cerita-cerita yang akan dikenang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang mengangkat trofi, tetapi tentang perjalanan luar biasa untuk sampai ke sana.

Teman Pro 2, kalau dulu golf itu kan identik sama olahraga orang tua atau kalangan elit. Sekarang justru mulai ramai dilirik anak muda. Bahkan di media sosial konten tentang golf itu makin sering muncul. Mulai dari outfitnya, driving range, sampai aktivitas healing di lapangan hijau. Golf itu kini sudah mulai menjadi bagian dari gaya hidup anak muda urban. Lewat media sosial seperti TikTok dan Instagram, olahraga ini tuh tampil dengan image yang lebih santai, modern, dan relatable lah untuk generasi sekarang. Bukan cuma soal olahraga. Jadi golf itu mulai dipandang sebagai aktivitas healing dan tempat bersosialisasi. Apalagi sekarang itu udah banyak driving range modern sampai simulator golf yang bikin olahraga ini kerasa lebih mudah diakses gitu ya. Jadi gak terlalu kaku seperti dulu. Menariknya, golf juga dikenal punya manfaat untuk kesehatan mental. Banyak orang menyebut kalau konsep ini sebagai golf wellness. Karena permainan golf gak cuma melatih fisik, tapi juga fokus, kesabaran, dan kemampuan mengontrol emosi gitu ya. Kemampuan untuk mengontrol emosi di tengah rutinitas yang padat. Nah, di Indonesia sendiri, golf itu ada komunitas dan turnamennya yang memang punya konsep lebih inklusif, mulai bermunculan. Salah satunya lewat Paramount Annual Golf Tournament yang menghadirkan suasana kompetisi sekaligus ruang membangun relasi dan juga komunitas.

bakar pohon itu sebenarnya gak sesimpel yang kita kira. Mereka bukan cuma diem nancap di tanah, tapi saling nyambung satu sama lain, bikin jaringan rahasia di bawah tanah. Lewat jaringan ini, pohon-pohon bisa saling kasih kode. Ada serangga datang, ada jamur berbahaya, langsung kasih sinyal. Bahkan kalau ada pohon yang lagi lemes, kehausan, atau kekurangan nutrisi, pohon lain bisa bantuin lewat akar. Kayak bilang, santai bro, gue cover dulu. Makanya satu hutan bisa tetap hidup dan kuat karena mereka nggak jalan sendiri-sendiri. Alam ngajarin kita satu hal sederhana. Saling jaga itu bikin semua bertahan lebih lama.

Oke, teman Pre 2 di tengah anak-anak yang sekarang makin dekat sama gadget, ada suasana beda yang terlihat di Buleleng Education Expo tahun ini. Anak-anak TK dari Desa Tiga Wase justru sibuk belajar menganyam bambu dan melestarikan warisan budaya Baliage sejak usia dini. Suasananya itu menarik ya, terlihat di BEE. Jadi anak-anak TK memperlihatkan kemampuan menganyam sokasi, kerajinan bambu khas Baliage. Meskipun masih berusia sekitar 5 tahun, anak-anak tampak sudah terbiasa menyusun anyaman bambu dengan telaten. Bahkan ada yang sudah berani menyisir bambu menggunakan alat kecil dengan pendampingan orang tua dan guru ya. Jadi memang kalau di Desa Tiga Wase sendiri, menganyam sokasi sudah jadi bagian dari kehidupan masyarakat. Anak-anak biasanya mulai belajar itu sejak usia 3-4 tahun dengan melihat langsung aktivitas orang tua mereka di rumah. Lewat tangan anak-anak kecil ini, warisan budaya Baliage pun terus dijaga supaya tetap hidup dan dikenal generasi berikutnya.

kamu lagi dengerin Sore Indonesia. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Okay, teman Pradua, kolaborasi budaya unik terjadi di Buleleng. Gak cuman seniman lokal, kali ini mahasiswa asal Kanada juga ikut tampil memainkan gamelan Bali bersama sekegong kebiar Banjar Paketan dan sukses mencuri perhatian masyarakat. Jadi mahasiswa dari University of Waterloo tampil mebarung bersama sekegong kebiar Eka Wakia Banjar Paketan di Banjar Paketan Buleleng. Nah, di pertunjukan itu, mahasiswa asal Kanada memainkan sejumlah tabuh tradisional Bali hingga komposisi modern hasil pembelajaran mereka tentang gamelan Bali. Ya, jadi memang kolaborasi ini bukan yang pertama kali. Hubungan antar kelompok gamelan di Kanada dan sekegong Eka Wakia itu sudah terjalin sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, para mahasiswa ini juga belajar tabuh Bali secara daring sebelum datang ke Bali gitu ya. Jadi kegiatan ini tuh menjadi bentuk pertukaran budaya internasional sekaligus kesempatan memperkenalkan gong kebiar Buleleng ke dunia internasional.

104 FM teman Pro2 gak kerasa ya udah mau jam 7 ternyata nih. Wah, terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku hari ini. Nanti kamu bakal ditemenin sama kakak Gigi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan pastinya kita bakal ketemu lagi besok di Sepada. Dengerin terus Pro2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: berdua. Sampai di sini dulu ya sore cerianya.
1: Ketemu lagi di sore ceria besok ya. 105.4.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Berlumba.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, BEE 2026 dibuka, Singaraja didorong kembali jadi kota pendidikan. Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali Singaraja sebagai kota pendidikan di Bali melalui pelaksanaan Buleleng Education Expo atau BEE 2026 yang digelar di Gedung Kesenian Gede Manik, Singaraja, Rabu 20 Mei 2026. Ajang pendidikan terbesar di Kabupaten Buleleng tersebut menjadi wadah menampilkan potensi pendidikan sekaligus memperkuat arah pengembangan pendidikan di daerah. Ribuan pelajar, guru, mahasiswa hingga masyarakat umum memadati arena expo yang menghadirkan berbagai inovasi pendidikan, teknologi digital, kecerdasan buatan atau AI, seni pertunjukan hingga kreativitas siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Informasi berikutnya, teman Pro 2, capaian CKG Buleleng tertinggi di Bali, Dinkes kejar target 2026. Kabupaten Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG secara angka absolut. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng terus menggenjot pelaksanaan program untuk mengejar target nasional tahun 2026 yang mencapai 46%. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan evaluasi program CKG tahun 2026 yang melibatkan lintas sektor di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Buleleng bertempat di Lovina Heaven Beauty Resort Selasa 19 Mei 2026. Informasi terakhir, teman Pro 2, cuaca ekstrim Selat Bali diprediksi berlangsung hingga Agustus. Cuaca ekstrim di Selat Bali diprediksi masih berlangsung seiring musim angin timur. Selain itu, wilayah pesisir Bali juga berpotensi mengalami kenaikan muka air laut akibat fenomena super new moon yang dapat memicu banjir rob di sejumlah kawasan pesisir, termasuk wilayah Jembrana. Manajer usaha PT ASDP Gilimanuk, Hendra, mengatakan kondisi tersebut merupakan siklus tahunan. Masyarakat diminta memantau perkembangan cuaca sebelum melakukan perjalanan laut. Hendra menambahkan UPP telah mengingatkan operator kapal agar meningkatkan pengawasan standar keselamatan pelayaran, termasuk memastikan pengikatan muatan dilakukan secara maksimal. Sekian Info Pro 2, selamat mengikuti program acara berikutnya. Aku GG, Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Saya Imadi Satiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam, apa kabar? Kembali lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja kali ini. Dan seperti biasa kita akan membuka Jaga Malam kita kali ini dengan Pos Jaga Pengen Ngobrol Sambil Jaga Malam, obrolan bareng psikolog tentunya ya. Gimana teman Pro 2? Kerjanya, kuliahnya mungkin ya. Ya semoga kamu tetap bisa mengatur waktu ya. Walaupun mungkin ya agak capek-capek dikit ya gak apa-apa lah. Karena kita work-life balance itu penting gak sih? Seperti topik kita di obrolan bareng psikolog Pos Jaga-Jaga Malam kali ini, kita akan membahas topik work-life balance pada generasi Z nih ya. Sekarang ini banyak banget gitu ya teman Pro 2, anak muda yang dituntut harus produktif terus, aktif terus, kerja terus, sampai kadang lupa istirahat dan lupa menikmati hidup gitu. Iya gak sih? Dan sebenarnya gimana sih cara menjaga keseimbangan antara kerja, mungkin ya kuliah, atau mungkin kamu aktif di organisasi juga, di kehidupan sosial, pertemanan, atau mungkin di lingkungan tempat kita tinggal, sampai waktu untuk diri sendiri itu tanpa kehilangan produktivitasnya gitu ya. Dan tentunya untuk membahas topik ini aku nggak sendiri, di sini telah hadir teman Pro 2 melalui WhatsApp call. Ini ada seorang akademisi ya yang juga kompeten di bidang psikologi, ada Bapak Igede Dika Widarnandana, SPSI MPSI psikolog. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2. Halo, selamat malam.
1: Ya, halo, selamat malam Kak Gigi.
0: Halo, aku panggilnya Pak Gede, Kak Gede, atau siapa nih enaknya, Pak? Nyamannya dipanggil siapa nih?
1: Kak Dika aja.
0: Oke, okay. Oh Kak Dika ya, Kak Dika, oke, okay, siap ya. Kak Dika mungkin bisa disapa-sapa dulu teman Pro 2-nya ya, sebelum kita lanjut ke topik kita malam hari ini.
1: Ya, halo, selamat malam teman-teman Pos Jaga semuanya. Semoga sehat selalu ya di malam hari ini. Baik kita yang lagi di rumah maupun lagi di jalan, tetap kita ngobrol-ngobrol nanti di Pos Jaga.
0: Amin, astungkar. Gimana kerjaannya, lancar Kak Dika hari ini?
1: Astungkare, lancar. Cuaca juga cerah hari ini.
0: Cerah ya, sama di Singaraja juga cerah. Dan semoga tetap work-life balance ya, iya gak?
1: Betul.
0: Oke, mungkin kita pertanyaan yang tipis-tipis aja dulu deh Kak Dika. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan work-life balance secara sederhana deh, biar teman-teman Pro 2 juga paham nih.
1: Ya, kalau kita lihat apa itu work-life balance gitu ya. Jadi di sini mungkin banyak sekali untuk teman-teman, terutama di generasi Z gitu ya. Betul. Yang terutama lahir di tahun 2000-an, yang saat ini masuk ke masa bekerja atau berkuliah ataupun sedang sekolah gitu ya. Yeah. Nah, di mana di sini sebenarnya work-life balance gitu ya, kita lihat dari bahasanya work, kerja ini bukan berarti hanya kerja di kantor ya, tapi bisa juga berarti pendidikan gitu ya, kuliah, sekolah, ataupun mungkin lagi sedang magang, internship. Kemudian ada life di sini adalah bagaimana tetap juga menjaga kehidupan sosialnya ataupun untuk memberikan kesempatan diri kita sendiri gitu ya untuk dapat beristirahat, baik itu fisik, mental, dan tadi ada balance, nah keseimbangan. Nah, di mana kita berusaha untuk menjaga agar dua-duanya ini bisa, kombinasinya bisa berjalan dengan baik. Karena kalau kita lihat sekarang kan generasi Z itu tumbuh di era digital ya Kak Igi ya.
0: Betul.
1: Nah, di mana di sini biasanya kan terpapar banyak banget dari media sosial gitu ya. Yep. Dan kemudian perkembangan zaman yang cepat gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau di media sosial kita sering melihat nih, oh, orang lain itu lebih sukses dari saya nih, gitu ya. Terus akhirnya kita forsir terus kerjanya habis-habisan gitu ya, tanpa memperhatikan kondisi kesehatan.
0: Betul.
1: Karena kan kadang-kadang kalau di medsos mungkin yang tampak kan yang bagus-bagus aja, tapi di balik itu mungkin kan masih banyak belum terlihat bagaimana proses yang sebenarnya dialami oleh seseorang.
0: Okay.
1: Nah, jadi work-life balance ini gimana supaya kita gitu ya menjaga agar kehidupan bekerja atau pendidikan kita atau kuliah kita yang saat ini tetap berjalan dengan optimal tanpa mengorbankan adanya kesehatan fisik maupun kesehatan mental maupun kehidupan pribadi.
0: Okay.
1: Nah, itu yang coba kita akan bahas malam ini, Kak.
0: Oke, siap. Ya, berarti work-life balance ini bukan berarti kita beralasan aja ya karena kita malas, bukan ya. Karena semuanya harus seimbang gitu ya, antara kehidupan atau hal yang kita kerjakan gitu ya, Kak Dika ya, kurang lebihnya.
1: Betul. Jadi setiap orang kan pasti punya keinginan untuk agar dia produktif, ya, atau dia pingin belajar, gitu. Karena memang sifat individu adalah manusiawi untuk ingin berkembang dan bertumbuh. Sebagai contoh, misalnya kita ingin belajar, terus mengembangkan kompetensi baru, mengembangkan skill baru, nah itu memang hal yang baik, gitu ya.
0: Okay.
1: Namun tetap juga jangan lupa, gitu ya, menjaga kesehatannya, jangan sampai nanti misalnya terlalu capek, gitu ya, terus akhirnya sampai mengalami kelelahan, gitu ya. Kalau kelelahan kan nanti bisa menimbulkan sakit. Nah, kalau sakit malah jadinya tidak optimal dalam beraktivitas.
0: Iya, setuju. Menarik sekali teman Produa, ternyata work-life balance itu bukan berarti malas bekerja gitu, tapi bagaimana kita tetap produktif tanpa mengorbankan kesehatan fisik dan mental ya, seperti Kak Dika tadi jelaskan. Nah, mungkin di, setelah ini di segmen berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang tantangan gitu ya, terbesar generasi Z ini atau Gen Z ini dalam menjaga work-life balance. Mulai dari FOMO-nya, tekanan karirnya, mungkin ya, sampai sulitnya memisahkan waktu kerja dan waktu pribadi gitu untuk menikmatin hidup gitu ya. So, teman Produa, jangan kemana-mana karena kita masih akan berlanjut ya dengan topik work-life balance pada generasi muda. Stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI, Singaraja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy!

0: Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di obrolan pos jaga-jaga malam kali ini dengan topik work life balance pada generasi Z dengan narasumber Kak Dika. Kita lanjutin lagi ya obrolannya setelah tadi Kak Dika menjelaskan apa itu work life balance gitu ya pada generasi Z. Kita mungkin di segmen ini akan membahas terkait dengan tantangannya ya. Karena ya kita sadari juga bahwa untuk produktif itu kita membutuhkan waktu yang enggak sebentar gitu dalam seharinya. Apalagi kita kerja juga ada jam kerjanya gitu ya. Batas waktunya gitu agak lumayan panjang juga. Nah ini tantangannya seperti apa gitu. Kita tanyain ke Kak Dika teman Pro 2. Kak Dika, menurut Kak Dika tantangan terbesar generasi Z saat ini dalam menjaga work-life balance itu seperti apa?
1: Ya, kalau tantangannya kira-kira apa nih dalam menghadapi work-life balance yang paling kuat karena generasi Z itu hidup di era digital. Mm-hmm. Pertama memang pengaruh media sosial, okay. Ya. Misalnya kebiasaan untuk membandingkan diri dengan orang lain, mm-hmm. atau pencapaian yang sudah dimiliki oleh diri sendiri dengan pencapaian orang lain. Karena sebenarnya kan setiap individu itu memiliki pencapaian yang beda-beda. Okay. Setiap individu punya skill ataupun dia punya kelebihan yang beda-beda juga. Hmm. Nah, terkadang kalau di medsol kita lihat pencapaian orang itu lebih baik ya, atau mungkin dia prestasinya lebih unggul. Nah, ketika kita membandingkan itu, gitu, jadi kita merasa nggak puas dengan diri kita. Yeah. Nah, itu tantangan pertama yang bisa muncul. Terus yang kedua bisa juga karena hustle culture, hmm. atau misalnya budaya untuk selalu produktif. Satu sisi itu bagus, artinya misalnya untuk bisa mengekspresikan juga apa yang menjadi hobi atau misalnya menjadi keinginannya, meskipun misalnya sudah bekerja gitu ya, bekerja tambahan, ataupun misalnya sudah belajar di sekolah ingin ikut kursus-kursus tambahan. Hustle culture pada dasarnya itu baik, hanya saja ketika dilakukan secara diforsir atau berlebihan. Betul. Dengan mengabaikan kesehatan gitu ya, tanpa istirahat atau jam istirahatnya berkurang, nah itu yang menjadi tantangan tersendiri.
0: Okay.
1: Nah, kemudian yang ketiga, terkadang generasi Z gitu ya, misalnya juga sulit untuk memisahkan waktu antara kerja dan kehidupan pribadi. Jadi kadang-kadang ketika kita sedang melakukan aktivitas sehari-hari, masih kepikiran mengenai tugas-tugas gitu ya. Tapi ketika kita bekerja, pingin segera cepat-cepat liburan. Nah, jadi konsentrasinya terpecah nih.
0: Betul,
1: gitu ya. Jadi terkadang bercampur aduk satu dan lainnya, sehingga tidak bisa menikmati waktu senggangnya atau misalnya waktu sedang me time-nya gitu. Betul. Dengan lebih optimal. Nah, terus yang keempat, satu lagi, nah ini bisa juga karena tekanan akademik mungkin ya. Kadang-kadang kita lihat memang satu sisi tekanan akademik itu bagus ya, artinya untuk memacu kita menjadi lebih baik. Tapi kadang-kadang ada orang yang ketika tidak bisa mengimbangi temannya, dia merasa sedikit stres jadinya gitu ya. Oh kok ya nggak bisa ya. Nah itu yang beberapa kak yang bisa menjadi tantangannya.
0: Oke, cukup relate sih karena aku pun mungkin ya saat ini kerja itu pengen untuk mengusahakan work-life balance itu. Tapi pada momen tertentu gitu ketika libur entah apapun itu, ini selalu aja ada hal-hal yang di luar di luar pikiran kita gitu. Ya itu balik lagi tentang kerjaan lagi gitu. Atau mungkin ini juga pengaruh tadi kali ya dari digital itu, gadget ya. Karena kan banyak anak muda sekarang bekerja atau belajar sambil terus membuka gadget, bahkan sebelum tidur gitu ya. Dan dari segi mental, apakah ini bisa mempengaruhi kesehatan mental, Kak Dika?
1: Ya, jadi memang kalau kita lihat dari kesehatan mental, ketika dia sudah menjadi adiksi atau kecanduan ya, misalnya tidak bisa lepas dari gadgetnya, dikit-dikit megang gadget. Betul. Dikit-dikit megang gadget, nah itu bisa mempengaruhi berkaitan dengan kualitas psikologisnya, dalam artian ketika nggak ada HP, mungkin kalau zaman sekarang ketinggalan handphone lebih sulit dibandingkan dengan ketinggalan dompet
0: gitu. Dompet gitu, iya betul-betul.
1: Jadi kalau udah nggak ada hampir dekat itu kita bingung gitu ya. Nah, karena itu udah menjadi seperti kebutuhan dasarnya. Nah memang perlu sih ketika dibatasi waktunya misalnya dalam penggunaan gadget, misalnya sebelum tidur, 1 jam sebelum tidur ya, gadgetnya jangan dibuka dulu gitu ya, supaya tidurnya lebih berkualitas.
0: Oke. Dan ya tidak dipungkiri juga ya, karena ketika kita tuh di gadget tuh banyak hal-hal yang menjadi trigger gitu ya, atau menjadi pemicu kita keinginan itu muncul, atau ya fenomena FOMO lah gitu,
1: fears of.
0: Ya, halo Pak, masih terhubung?
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Masih tadi.
0: Oke. Karena pada saat ini gitu ya, kita-kita anak muda gitu ya, emang susah terlepas dari gadget gitu ya, karena hal-hal seperti itu tuh bisa menimbulkan keinginan-keinginan yang mungkin sebelumnya kita gak kepikiran nih. Tapi ketika kita scroll medsos atau apa, hal-hal yang lagi ngetrend tuh sering muncul kan gitu ya. Akibatnya kita FOMO lah gitu, fear of missing out lah ya kalau kata anak muda sekarang. Nah, hal-hal yang takut tertinggal gitu sering dialami Gen Z. Nah, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, apalagi dalam hal work-life balance ini, Kak Dika?
1: Ya, jadi salah satunya juga kalau Gen Z ya, ada fenomena yang disebut dengan FOMO atau fear of missing out. Yeah. Ya, artinya takut untuk kehilangan sesuatu yang sedang ngetrend saat ini.
0: Betul. Gitu
1: ya. Apalagi kalau kita lihat di medsos, sekarang kan ada mereka memiliki algoritma tersendiri ya. Apa yang sedang kita sukai, mungkin itu yang sering muncul di timeline kita. Yeah. Ya. Nah, terkadang anak muda sekarang, kita takut nih untuk ketinggalan informasi-informasi ataupun tren-tren yang terbaru saat ini. Sebenarnya bagus ya, satu sisi kan itu positif, karena berarti update dengan perkembangan informasi. Apalagi kalau dulu mungkin menggunakan hanya media cetak, sekarang sudah ada media elektronik, informasinya semakin cepat. Yang menjadi tantangan adalah ketika takut rasa untuk mengikuti tren ini gitu ya, sampai mempengaruhi kehidupan pribadi, misalnya akhirnya belanjanya berlebihan, gitu ya. Terus kemudian misalnya sampai mengabaikan aktivitas sehari-harinya gitu ya, atau sampai mengabaikan rutinitas yang harus dilakukan produktif sehari-hari. Nah, itu yang menjadi tantangannya ketika FOMO-nya gitu ya, disertai misalnya pembelian yang masif gitu ya, tanpa mengabaikan pengeluaran yang harus dijaga sehari-hari.
0: Betul. Nah, ternyata tekanan yang dirasakan Gen Z ini ya, atau generasi Z itu nyata dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita saat ini gitu ya. Karena itu penting banget untuk memulai mengenali batas kemampuan diri sendiri gitu, teman Pro 2. Nah, setelah ini mengetahui berbagai tantangan tadi yang dijelaskan sama Kak Dika, di segmen berikutnya kita akan membahas tips dan solusi menjaga work-life balance agar tetap sehat, produktif, dan bahagia tentunya bagi generasi Z ini. Setuju, Kak Dika?
1: Setuju.
0: Oke, siap. So, stay tune terus.

0: Masih di pos jaga-jaga malam bareng aku GG teman Pro 2 dengan topik work-life balance pada generasi Z. Dan tentunya masih bareng kita ini Kak Dika ya. Bakal kita lanjutin lagi topik kita malam hari ini. Setelah tadi kita mengetahui berbagai tantangan ya yang tadi Kak Dika jelaskan di segmen sebelumnya. Nah, di segmen ini kita akan membahas tips dan solusi menjaga work-life balance pada generasi Z ini. Kak Dika, langkah paling sederhana gitu ya, yang mudah deh gitu, yang bisa dilakukan Gen Z-Gen Z ini untuk mulai menjaga work-life balance itu apa? Silakan.
1: Ya, karena tadi generasi Z itu dekat dengan teknologi, gitu ya. Kembali lagi ke media sosial. Nah, jadi paling tidak mulai mengurangi kebiasaan untuk membandingkan diri di media sosial. Artinya membandingkan pencapaian diri dengan orang lain. Karena setiap individu kan punya waktunya masing-masing atau timeline suksesnya masing-masing, gitu ya. Artian tidak perlu terlalu membandingkan prestasi yang kita sudah miliki saat ini dengan orang lain, lebih banyak fokus ke pencapaian yang sudah kita miliki saat ini dibandingkan dengan diri kita mungkin 2 atau 3 tahun sebelumnya, ya. Ternyata sudah banyak perubahan nih atau keberhasilan yang sudah kita miliki sebenarnya dari diri kita sendiri ya. Betul. 3 tahun belakangan misalnya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bisa membuat batas gitu ya yang jelas antara waktu waktu work atau waktu belajar, waktu kuliah dengan waktu kehidupan pribadi. Jadi memang penting ibarat sebenarnya badan itu kan mirip kayak HP juga ya. Misalnya perlu dicas. Nah, jadi cas ini misalnya kita perlu untuk refresh energi atau misalnya menghabiskan waktu luang dulu atau istirahat gitu ya, sebelum melakukan aktivitas kembali. Jadi misalnya ketika istirahat mungkin bisa dimatikan dulu atau di silent HP-nya sejenak gitu ya, sehingga tidak mengganggu kualitas tidurnya. Ataupun ketika memang ingin liburan tanpa melihat aktivitas yang lain, ya untuk satu hari gitu misalnya di silent dulu gitu ya, atau di mode senyap dulu HP-nya, sehingga benar-benar selesai dari liburan itu kita memang udah semangat, memang udah siap badan kita untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, belajar ataupun bekerja.
0: Oke.
1: Nah, kemudian kita juga perlu menjaga kesehatan fisik dan mental sebenarnya. Misalnya tidur yang cukup, gitu ya, olahraga secara rutin, terus minum air yang cukup, gitu ya, dan misalnya mengurangi begadang yang tidak diperlukan. Gitu. Kalau lagunya dulu kan Roma Irama kan begadang jangan begadang tidak, ya, tidak ada artinya.
0: Yeah.
1: Kalau memang tidak penting-penting banget, mungkin diminimalisir nih, misalnya begadang-begadang yang tidak diperlukan.
0: Yeah.
1: Nah, itu beberapa sih Kak yang bisa kita lakukan.
0: Oke. Mungkin kadang generasi Z ini gitu ya, apalagi mungkin ya karena anak muda ini terus mungkin awalan baru masuk dunia kerja, industri atau apapun itu, kadang banyak anak muda itu sulit mengatakan tidak terhadap pekerjaan atau permintaan orang lain gitu ya. Karena ya kita juga pengen sih work-life balance gitu, menerapkan hal-hal yang mungkin ada dari teman-teman Pro 2 di sini atau anak-anak muda lain yang udah menerapkan seperti yang Kak Dika jelaskan tadi gitu ya. Tapi kadang ketika kita libur dan menerapkan hal itu tuh kita ada trigger, entah itu di grup pekerjaan atau apa, ini tuh sulit untuk mengatakan tidak terhadap pekerjaan atau permintaan orang lain. Nah, ini bagaimana cara belajar menolak tanpa merasa bersalahnya gitu Kak Dika, dan mungkin seberapa penting sih membuat batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kita?
1: Ya, jadi memang kadang-kadang apalagi kita di budaya timur ya, sulit sekali untuk menolak ya.
0: Betul.
1: Artinya itu mungkin dicap misalnya karena tidak friend atau misalnya tidak kompeten gitu ya, tidak profesional gitu ya, atau tidak totalitas,
0: gak loyal gitu.
1: Gak loyal gitu ya, gak loyal. Tapi sebenarnya sesekali penting gitu ya, memang ketika kita memang tidak bisa melakukannya, kita perlu mengatakan tidak. Jadi tidak ini artinya kita dalam bentuk asertif, kalau bahasa psikologinya asertif gitu ya. Artinya berani untuk mengungkapkan misalnya kita gak suka atau misalnya memang kita tidak bisa pada saat itu ya, misalnya kita boleh mengatakannya. Atau misalnya kita bisa membuat alasan, misalnya saat ini sedang melakukan aktivitas yang lain, nanti kalau melakukan pekerjaan ini jadi terbagi, jadi dua-duanya enggak optimal gitu ya, jadi bisa menolak secara halus gitu ya. Nah, itu boleh kita lakukan nih, jangan-jangan nanti kalau sering keseringan tidak menolak gitu ya, malah orang tuh keterusan gitu ya, betul, karena merasa betul. Kita tidak pernah menolak gitu ya. Betul. Jadi memang sesekali penting banget kita untuk asertif gitu ya, untuk berkata tidak memang apabila memang itu di luar kapasitas kita atau memang sedang tidak bisa kita lakukan.
0: Betul, betul, betul. Ya, atau mungkin melakukan hal-hal lain gitu ya, mungkin di luar kita berselancar di sosial media, karena ketika kita mungkin ketika hari libur atau apa itu nyalain data, pasti notif-notif tuh pasti masuk dan kita pasti aja pengen buka gitu ya. Mungkin bisa berkegiatan hal lain, entah itu ya mendengarkan musik lah atau jalan santai atau mungkin rebahan aja gitu ya tanpa megang gadget, itu juga udah salah satu self care kita ya, untuk menerapkan work life balance gitu ya Kak Dika. Iya enggak sih?
1: Ya, betul, betul, bisa seperti itu.
0: Iya, iya.
1: Karena zaman dulu kan sebenarnya enggak ada HP ya, iya, tapi orang dulu fine-fine aja. Namun sekarang jadi kebutuhan sehari-hari karena memang lekat dengan kita.
0: Betul, betul, susah sih emang. Luar biasa sekali pembahasan malam ini teman Pro 2, ternyata menjaga work life balance itu dimulai dari hal-hal kecil dan dari kesadaran untuk menghargai diri sendiri dan juga waktu yang kita miliki gitu ya. Dan di segmen terakhir nanti kita akan mungkin mendengarkan pesan ya untuk kamu-kamu nih teman Pro 2 terkait dengan work life balance ini pada generasi Z dari Kak Dika. Oke Kak Dika?
1: Oke.
0: Oke, siap. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus.

0: Oke teman Produa, gak kerasa kita udah sampai di segmen akhir aja nih di obrolan bareng psikologi pos jaga, jaga malam Produa RRI Singaraja. Dan di segmen akhir ini, setelah tadi ya kita membahas terkait dengan apa itu work-life balance pada generasi Z atau Gen Z, terus tantangannya bagaimana dan solusi yang ditawarkan dari Kadika bagaimana. Nah, di segmen akhir ini kita akan mendengarkan pesan-pesan mungkinnya untuk kamu-kamu teman Produa khususnya anak muda atau Gen Z-Gen Z ini terkait dengan work-life balance. Silahkan Kak Dika.
1: Ya, oke. Untuk teman-teman yang sedang menyimak atau teman-teman generasi Z gitu ya, jangan lupa untuk mengatur prioritasnya dengan baik gitu ya, kapan untuk waktunya belajar atau bekerja, dan jangan lupa untuk menyediakan waktu juga untuk menjaga hubungan sosial dan me time ya, penting juga untuk me time ya sesekali. Terus ketika teman-teman dirasa sudah mengalami tanda-tanda misalnya apakah itu kejenuhan, misalnya udah lelah, sulit fokus gitu ya, boleh ambil waktu sejenak untuk istirahat ataupun sekedar untuk bercerita dengan teman. Nah, karena jangan sungkan teman-teman ya, misalnya bercerita baik itu ke keluarga, teman gitu ya, ataupun pacar gitu ya, ataupun bisa ke profesional gitu misalnya ketika dibutuhkan, tapi yang paling dekat adalah teman, keluarga, ketika ada masalah tetap diceritakan.
0: Okay.
1: Dan jangan lupa untuk fokus pada kebahagiaan dan kesehatan diri teman-teman. Jadi pencapaian itu penting, tapi juga kesehatan jangan diabaikan.
0: Betul. Ya,
1: itu kira-kira Kak Gigi.
0: Baik, terima kasih Kak Dika atas obrolannya malam ini. Ini sangat-sangat bermanfaat dan juga mencerahkan bagi kita-kita nih, Gen Z ini terkait dengan menerapkan work-life balance pada kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Dika telah menyempatkan waktunya dan sharing-sharing bareng teman Produa di sini. Semoga sehat selalu dan ditunggu lagi obrolan-obrolan berikutnya Kak Dika.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Gigi dan teman-teman semua, sehat selalu.
0: Sehat selalu, amin, astunggal. Teman Produa, semoga obrolan malam ini bisa mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya soal terus bekerja dan mengejar pencapaian teman Produa, tetapi juga tentang menjaga kesehatan mental, menikmati proses, dan memberi ruang untuk diri sendiri gitu ya. Karena ya produktif itu penting, tapi sehat dan bahagia juga nggak kalah penting teman Produa. Dan itu dia obrolan pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam bareng psikolog Produa RRI Singaraja. Terima kasih banyak, jangan kemana-mana dulu teman Produa, karena setelah ini masih ada program-program berikutnya di Jaga Malam Produa RRI Singaraja. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edith Tama, nemenin lo di malam hari ini teman bro 2 di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman bro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial. Kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 1105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: Wajib, itu wajib.
1: Oh, itu wajib ya? Wajib. Benar-benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
0: Karena aku tuh minumnya kan emang nggak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku nggak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
1: 3 gelas sehari. Wow. Lambung aman tapi ya.
0: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia ya 2 gelas.
1: 2 gelas
0: gitu.
1: Ya. Benar-benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak nggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari nggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
0: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
1: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
0: Iya.
1: Langsung espresso gitu tuh.
0: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula kan, orang tua kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah gak pernah pakai gula lagi sih.
1: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi
0: sama
1: doang
0: sekali.
1: Ya?
0: Sama sekali, kopi aja udah. Biar waras.
1: Udah. Tapi gimana nih untuk ya. Kameli buat kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
0: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya terus, tapi yang bikin agak mellow dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya. Sebenarnya mau gak mau jadi dilakonin gitu, olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu, aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
1: Oh okay. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
0: Betul.
1: Gimana banget rasanya? Collab kerja sama T5 tuh gimana rasanya sih sebenarnya?
0: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal. Betul. Gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Okay. Gregetnya nggak dapat gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di kan kita ikut masuk ke dapur gitu. Betul. Loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
1: Oke.
0: Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Ayeri itu Yeri itu tahu aku dari SMA, jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Ya. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
1: Oh wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan?
0: Berkah banget itu. Setelah sekian lama lost contact, terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya? Kayaknya ada
1: 6
0: kayaknya.
1: Wow, ini itu karena, ya udah bisa jadi ini album ya, EP.
0: Benar. Makanya akhirnya tercetuslah yang bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
1: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kameli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Si gitu kan.
0: Betul.
1: Terus juga sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu genrenya pun beda lagi gitu kan.
0: Barengan
1: T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
0: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya, cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu. Betul. Ya. Jadi buat aku pribadi sih, aku alhamdulillah tidak menemukan satu masa

0: yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital, bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
1: Betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
0: Betul.
1: Gak cuma dari proses produksinya aja tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
0: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita enggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita. Betul kan? Okay. Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau bisnis dulu kan harus ke studio. Bener. Mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
1: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
0: banget
1: sebuah lagu ya. Iya kan,
0: benar-benar.
1: Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah,
0: iya,
1: ini nih. Nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya? Jadi ditunggu aja teman Pro 2 dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
2: Yeay, halo.
1: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih berarti? Bulan lalu ya? Bulan April ya?
2: Tanggal 29 April.
1: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
2: Masih fresh, belum sebulan
1: berarti. Belum genap sebulan ya. Aku bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
2: Berapa ya, aku lupa ya. 11 ya.
1: Wow.
2: Lupa nih.
1: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
2: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya nge-manggung off air nge-band itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
1: Benar. Jadi enggak ada bentrok ego ya di situ ya.
2: Iya sih. Gitu.
1: Benar. Oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
2: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih, cah. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, dibandingin. Akhirnya kita terusik dan keganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak yaudah gue putus, gak gitu. Justru disini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lo harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
1: Benar. Berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu ketika dibandingin gitu, enggak ya.
2: POV-nya cewek dewasa, cewek dewasa gitu.
1: Alright. Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya sama masa lalu si cowok gitu, let's say pasangannya
2: gitu
1: kan. Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang gak langsung marah apa-apa marah gitu kan. Ujung-ujungnya berantem ntar kan.
2: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Air itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini semua, udah bisa diceklist faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya, sebaik-baiknya pasangan adalah bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit lebih baik, kita perjuangkan dong gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu gitu.
1: Benar. Karena gak semua orang itu sempurna ya kan. Pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya bisa bersihin bareng-bareng gitu kan.
2: Betul, betul, betul. Ini tuh kayaknya cowoknya, ceweknya lebih maskulin malah. Maskulinnya lebih kuat gitu.
1: Iya, iya, bener.
2: Jadi
1: sih
2: memang ada di lirik, tenang, tenangkan dirimu, aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya, udah lu tenang aja, udah pokoknya lupain aja udah gitu.
1: Udah lupain, terima support. Beres, gue tahu harus ngapain gitu ya.
2: Atau gitu, asik kan punya cewek kayak gitu.
1: Asik sih, bener sih.
2: Iya kan.
1: tapi apa ya, kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapat cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya,
2: nggak
1: cuma cewek sih sebenarnya, dapat pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan, bisa mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
2: Banget. Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya
1: itu dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
2: Gas, betul.
1: Yes, gitu. alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih, dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
2: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity Five itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen main musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal, aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam 12 apa waktu itu.
1: Jadi
2: teriak-teriak di bagian ad-libs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
1: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
2: gitu. Sibuk recording,
1: vokal. Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
2: Begitulah saudara-saudara ya.
1: Benar-benar, karena ya kita ide nggak tahu kapan datang gitu kan, dan enaknya kapan kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi kayak seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
2: Bener banget tuh.
1: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya, Aku Bukan Dia nih, dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
2: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
1: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya. Terus juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Kayak
1: di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasalah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah okelah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada adlibs yang wow-nya gitu kan.
0: Ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu take vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesiniin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau gak nadanya dikesiniin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh take vokal lagi. Tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu memang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Cuma relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapat aja.
0: Betul. Emosi lebih dapat gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah nggak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari Shi, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan?
1: Iya. Aku baru ingat tadi tuh aku ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: deh. Oh
1: aku jadi sempat main ke sana. Nah kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Kan? Jangan akhir malah nanti down dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu.
0: Harus disiasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
1: Gue punya games.
0: Namanya adalah Rakus Rapid Question. Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya. Alright, kita mulai aja Rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Tartel.
0: Yang paling berani nih.
1: Yang paling berani
0: Aries.
1: Ya.
0: Aries. Sama kita Aries geng gitu.
1: Wow, serius
0: aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Okay.
1: Beda sehari sama cua juga.
0: Oh iya, wow, gokil.
1: Hanya Aries. Okay, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua.
0: Nah.
1: Paling berani apa?
0: Paling
1: ya?
0: Berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Sumatera. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, lagi okay. tour, bosen, mm-hmm. terus cuma berapa kilo aja sih jadinya. Okay. Wow. Udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku gak punya SIM.
0: Oke.
1: Okay. Buat bawa mobil Elf. Beda bener. Kan.
0: Iya bener-bener. Wow gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda.
0: Bener
1: kan, Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang di Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan beda.
0: Bener. Oke itu yang paling berani ya. Alright next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak melo nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku.
0: Okay.
1: Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak itu apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Benar, orang dibeliin banget. Sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: gitu.
1: Itu. Wow,
0: proud banget pakainya itu pasti ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36 aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah enggak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah enggak ada?
1: Sekarang kayaknya udah enggak ada di.
0: Oh, udah enggak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, udah.
0: Wow, itu sih pasangan yang wah, gokil banget. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi
1: itu
0: sama pisang
1: mood
0: goreng.
1: Langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah.
0: Bus langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget ya.
1: Langsung ngebus.
0: Bener. Oke, okay, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan.
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali nggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa? Ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus. Gitu, jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow, bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan
1: tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: Oh SMP. SMP. Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Nah, aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV, nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya apa kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100.000, dibayar 100.000, dipotong 10.000 buat kalau kita tuh fee agent kali ya.
0: Iya bener.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Gokil. itu seneng banget sih pasti sih.
1: Seneng banget
0: sih, bener-bener penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul.
0: Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan
1: kepo
0: kayak gimana?
1: Kita kira-kira pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja.
0: Bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia.
1: Alright,
0: last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar pengen punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya, lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algiveri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band She reunion? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang emang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui, pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa project yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing, dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih gitu.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman ya, nanti lah gimana kedepannya ya.
1: Ya, harus serius banget, harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Gitu. Rekan-rekan, salam kenal ya buat Kak Meli, semoga makin sukses untuk kedepannya.
1: Amin. Terima kasih, salam kenal juga.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Timbang kalau pagi-pagi belum apa-apa, nanti kerjaan kita nggak terbengkalai. Kita aja semalam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur, besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kak Meli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku enggak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request, silakan request sebanyak-banyaknya. Dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya, bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu.
0: Betul. Nonton,
1: karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much.
1: Thank you.
0: Buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit. Thank you banget buat waktunya.
0: Terima kasih banyak. Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib.
0: Harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Yes. Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli. Sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya. Kira-kira konsernya kapan ya?
1: Amin.
0: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit, dan Kak Meli juga ikutan pamit.
1: Juga.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you.
2: Music Live Chat.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: Muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
2: It's time for request time.

Yes, teman Pro 2 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Gege, teman Pro 2, tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Siapa yang galau, ayo ngaku. Di jam 9 ini seperti biasa teman Pro 2, kita masuk di request time. It's time for request time. Setelah sebelumnya di jam 8 sampai jam 9 malam tadi waktu Indonesia bagian tengah, kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta ya, dalam program acara musik live chat yang menghadirkan bintang tamu musisi perempuan yang cantik, ada Meli Mono. Dan sekarang giliran kamu dengerin lagu favorit kamu, dan kamu bisa request teman Pro 2 di request time kita kali ini langsung aja di WhatsApp 0811 3991054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau seperti Kavita Devita yang langsung mendapatkan nomor antrian pertama ya, requestnya melalui live TikTok kita, di komen live TikTok kita di akun RRI underscore singan aja. Katanya Kavita Devita pengen diputerin Peri Cinta dari Ziva Magnolia. Udah aku masukin ya nomor pertama buat Kavita Devita. Dan selanjutnya ada dari Queen of Turtle, pengen diputerin Lomba Sihir ya, judulnya Semua Orang Pernah Sakit Hati. Iya betul, aku setuju ini, semua orang pernah sakit hati. Tapi ya udahlah, gak usah diambil hati lama-lama ya gak. Dan satu lagi ini dari Salsa, apa pengen diputerin lagu apa Sal? Niki ya, pengen diputerin lagu Niki, judulnya? Judulnya apa Sal? Pengen diputerin lagu apa? Ini Salsa ada di studio guys, pengen diputerin lagu langsung dia ke studio sini, di aku disatronin terus guys. Katanya pengen diputerin lagu Take a Chance with Me dari Niki. Udah aku masukin, aman, enjoy. So untuk kamu teman Pro 2, antriannya masih banyak nih, mumpung masih belum penuh, kamu bisa request langsung ya di 0811 3991054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau bisa melalui fitur komen di live TikTok kita, atau seperti Salsa yang langsung datang ke studio Pro 2. Gak apa-apa, aman aja, enjoy, asal bawa makanan ya teman. Bercanda-bercanda. Ya langsung aja tanpa berlama-lama lagi, ini dia Peri Cinta dari Ziva Magnolia.

0: kedua, pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Produa, teman terbaik kamu.

Masih di request time jaga malam Pro 2 RRI Singer aja. Teman Pro 2 ini malam ini lagi banyak banget nih requestnya sampai full. Ini jam 10 teman Pro 2. Mantap emang teman Pro 2 ini semangatnya gak kaleng-kaleng ya. Dan kita bacain ini request dari Kak Alvino. Pengen diputerin lagu DJ Snake A Different Way. Udah aku masukin playlist. Terus selanjutnya ini dari Mbok Asri guys. Ini seniorku di kerjaan, di kantor. Pengen diputerin lagu dari Nona Shoot ya judulnya. Udah aku masukin juga Mbok Asri, aman, enjoy, tinggal menikmatinya saja, asik. Selanjutnya Kak Virgo yang tadi katanya pengen request di pertengahan. Ini pas banget di pertengahan nih ya. Kak Virgo pengen diputarin lagu favoritnya Gea Indrawari 1000 kali. Udah aku masukin playlist. Nah so untuk kamu teman Pro 2, mohon maaf banget ini requestnya udah full sampai jam 10 malam. Ini lagi padat banget antriannya guys. Oke, langsung saja ini dia A Different Way dari DJ Snake, requestan dari Kak Alvino. Enjoy.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, kita bacain lagi request yang udah masuk. Ini dari Kak Esi Welviana yang pengen diputerin lagu Penjaga Hati dari Nadib Basalamah. Aku kepo dong, Kak Esi, siapa penjaga hatinya Kak Esi? Selanjutnya dari Pak Budi di Medan yang juga sering gabung ya di live TikTok kita. Ini pengen diputerin lagu Hilang Tanpa Bilang dari Meiska. Woi, mantap. Selanjutnya ada dari Awir, pengen diputerin lagu Serana dari For Revenge. Aman, udah aku masukin juga. So teman Pro 2, mohon maaf ini karena requestnya udah penuh sampai jam 10 ini ya, aku lihat di playlistnya. Jadi mungkin buat kamu teman Pro 2 bisa ikutin aja, dengerin lagu aja yang udah di request sama teman Pro 2 semuanya. So langsung saja, ini dia Penjaga Hati dari Nadib Basalamah.

0: Yes, teman Pro 2, 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja. Masih di request time tentunya bareng aku GG. Dan ini kedatangan misteri guest nih guys. Ini dia katanya lagi nyari sate guys, lapar. Dari mana, Zak?
1: Siapa? Siapa? Iya, ini aku tadi habis dari keluar teman Pro 2. Jadi kebetulan mampir aja. Kebetulan si Kumis juga yang siaran gitu ya.
0: Iya, jadi kita langsung aja kita tembak buat tandem di segmen akhir request time kita kali ini. Dan kita bacain dulu Zaki requestan 4 lagu terakhir dari teman Pro 2 ini yang bergabung di live TikTok ya. Kebanyakan ini ada dari Kak Pria Cianjur Selatan ini namanya.
1: Gitu?
0: Iya.
1: Lucu ya.
0: Nama-nama akun TikToknya Pria Cianjur Selatan.
1: Oh, berarti dia dari Jawa Tengah.
0: Ah, kok Jawa Tengah? Cianjur aja Jawa Barat. Kalau Zaki ini pria dari mana nih?
1: Aku pria dari mimpimu.
0: Asik. Kok saya berasa digombal?
1: Kok aneh jadinya ya? Geli saya ya.
0: Ini kayaknya udah lama gak ngegombalin cewek.
1: Iya, lanjut.
0: Selanjutnya ada dari, aduh ini jujur lupa siapa tadi yang request lagu Tulus Labirin. Pokoknya teman Pro 2 lah itu.
1: Anonim gak?
0: Enggak sih, enggak. Tadi ada namanya di apa, nama akun TikToknya.
1: Jadi fun fact-nya nih teman Pro 2, si GG ini ingetannya kayak ikan, cuma 3 detik doang. Jadi maklumin aja kalau lupa nama kamu ya.
0: Saya pelupa, aduh saya ini di mana ya? Enggak secepat itu juga ya. Selanjutnya ini ada dari Kak Widya yang pengen diputerin lagu Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Emang gak usah dipaksa kali ya.
1: Ini refnya gimana sih?
0: Jangan paksa. Lupa nanti aja dengerin ya. Yang terakhir ada dari Papi YouTube ini. Papi YouTube. Papi YouTube ini imut banget ya namanya Papi YouTube. Pengen diputerin lagu Lesung Pipi dari Raim Lode. Zaki ada lesung pipinya ini?
1: Tiga saya.
0: Pipinya tiga bagaimana? Itu dia teman Pro 2, 4 lagu terakhir di request time jaga malam kita hari ini. Dan nanti di jam 10 malam sampai jam 11 kita akan gabung di Curhat Kamu.
1: Bahas apa nih bang?
0: Jomblo kali ya.
1: Jomblo, ini relate sama diri sendiri maksudnya?
0: Saya sih relate
1: kalau saya juga sih.
0: Masa sih?
1: Iya, jadi masih available ya teman Pro 2 ya.
0: Ngaku-ngaku jomblo kali. Tapi gimana, kalau masalah jomblo ini masih keingetan sama
1: yang... Jomblo ini sebenarnya masalah universal teman Pro 2. Jadi gitu. Kalau kamu ingin dapetin yang seamin atau seiman, ya harus cari yang bener-bener selaras teman Pro 2 ya. Dia memang nyata, tapi aku perlu bermimpi untuk bisa bertemu dengannya.
0: Asik. dia mendalami banget. Ini jomblonya, aku mau nanya dulu. Jomblonya ini gara-gara masih keinget mantan yang kemarin atau emang lagi pengen sendiri aja?
1: Sebentar, kayaknya ini berlebihan deh ini.
0: Oh gitu.
1: Ya. Ini segmen kemarin deh ini kayaknya.
0: Oh gitu.
1: Oh.
0: Terlalu dalam.
1: Terlalu dalam.
0: Kalau jujur sih aku masih rindu seseorang yang dulu. Seperti lagunya Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Enjoy.

FM, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini, dan di jam 10 malam ini kita masuk di program Curhat Kamu, teman Pro 2 ya. Di sini kita bakal ngobrolin hal-hal yang mungkin dekat dengan kehidupan kita-kita ya, anak muda gitu, asik anak muda gitu. Semoga malam hari ini teman Pro 2 tetap semangat, santai, dan tentunya ditemani suasana yang hangat gitu ya, asik. Dan malam ini kita bakal bahas topik yang sering banget jadi bahan candaan gitu, tapi sebenarnya relate sama banyak orang, yaitu soal jomblo gitu. Buat kamu-kamu yang jomblo, teman Pro 2, tenang, kamu gak sendirian, aku juga jomblo. Ada yang kamu mungkin ada yang lagi santai menikmati masa sendiri ya, di ya momen-momen jomblo kayak gini. Ada juga yang mulai capek ditanya kapan punya pasangan kayak aku gitu. Bahkan gak sedikit yang ngerasa jadi jomblo itu identik dengan kesepian, iya gak teman Pro 2? Padahal sebenarnya jomblo bukan sesuatu yang harus selalu dipermasalahkan, iya gak sih? Selama mungkin nanti 4 segmen ke depan kita bakal ngobrol santai tentang sisi lain dari menjadi jomblo ini ya teman Pro 2. Di era sekarang itu masih banyak orang yang menganggap status hubungan sebagai ukuran kebahagiaan, iya gak? Kalau punya pasangan dianggap keren, sedangkan jomblo sering dijadikan bahan candaan gitu ya. Padahal kenyataannya setiap orang punya waktunya masing-masing, teman Pro 2, iya gak? Setuju gak? Menjadi jomblo bukan berarti gak laku, atau mungkin kita gak menarik di mata orang lain, atau gak punya seseorang yang menyayangi kita gitu ya. Kadang seseorang memilih sendiri karena sedang fokus mengejar mimpinya, memperbaiki dirinya, atau memang belum menemukan orang yang tepat aja gitu. Banyak juga orang yang sebenarnya punya pasangan tapi justru gak bahagia karena hubungan yang dijalani penuh tekanan, atau mungkin toksik, atau mungkin hanya dijalani karena takut sendirian aja gitu. Jadi sebenarnya status bukan penentu kebahagiaan seseorang, teman Pro 2. Kadang kita terlalu sibuk melihat hidup orang lain sampai lupa menikmati hidup sendiri gitu. Melihat teman upload foto couple, jalan bareng pasangannya, sampai posting hadiah anniversary, bisa bikin seseorang merasa tertinggal gitu ya. Padahal setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Di garis bawah ya, teman Pro 2. Setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Jomblo juga bisa menjadi fase penting untuk mengenal diri sendiri lebih jauh. Saat sendiri kita cenderung akan belajar mandiri gitu ya, belajar mengatur emosi, dan belajar menikmati waktu tanpa harus selalu bergantung pada orang lain. Karena pada akhirnya lebih baik sendiri tapi tenang daripada bersama seseorang tapi kehilangan diri sendiri. Waduh, itu paling bahaya sih. Dan teman Pro 2, walaupun sering terlihat santai, gak sedikit juga jomblo yang sebenarnya capek gitu menghadapi pertanyaan dari lingkungan sekitar. Dan di segmen berikutnya kita bakal bahas tentang tekanan sosial yang sering dianggap, apa ya, jomblo ini dianggap jelek, atau mungkin bukan jelek ya, jadi bahan candaan aja gitu. Bagi para jomblo-jomblo ini kan sangat-sangat tidak mengenakan dan bikin kita nyaman gitu, ya gak sih? Aku bakal bahas di segmen berikutnya, so stay tune terus.

0: brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Yes, teman Pro2 masih bareng aku, GG. Tentunya di Curhat Kamu, Jaga Malam Pro2 RRI Singaraja kali ini. Kita lanjutin lagi kali ya obrolan kita atau ya sharing-sharing kita terkait dengan jomblo. Salah satu hal yang paling sering dialami para jomblo adalah pertanyaan klasik dari orang sekitar gitu. Mulai dari teman, keluarga, atau mungkin sampai tetangga kadang suka bertanya, kapan punya pacar? Atau kapan punya pasangan? Kok sendiri terus gitu? Atau jangan terlalu pilih-pilih gitu. Itu tuh ya walaupun fakta ya, tapi annoying tau, iya gak sih? Mungkin bagi sebagian orang itu hanya candaan ringan, tapi kalau terus-menerus dilontarkan atau disampaikan ke kita dan kita ngedengerin gitu lama-lama ya bisa bikin gak nyaman juga, iya gak sih teman Pro2? Apalagi kalau seseorang sebenarnya sedang menikmatin hidupnya tanpa hubungan percintaan gitu ya. Kadang tekanan sosial membuat seseorang akhirnya terburu-buru untuk menjalin suatu hubungan hanya supaya gak dianggap kesepian gitu. Supaya dianggap gak sendiri gitu. Padahal hubungan yang sehat seharusnya dibangun karena kesiapan dan kenyamanan. Bukan karena tuntutan orang lain. Iya gak sih? Itu paling basic tau teman Pro2. Setiap orang punya prioritas hidup yang berbeda. Ada yang sedang fokus kuliah, atau membangun karir, atau membantu keluarga. Atau mungkin memperbaiki kesehatan mentalnya terlebih dahulu gitu ya. Dan semua itu valid teman Pro2. Nggak ada aturan hidup yang mengatakan seseorang harus punya pasangan di usia tertentu supaya dianggap berhasil. Karena hubungan bukan perlombaan siapa yang paling cepat punya pacar atau menikah duluan. Yang paling penting adalah menemukan orang yang benar-benar tepat. Bukan sekedar hadir untuk mengisi status hubungan semata. Dan teman Pro2, jadi jomblo sebenarnya juga punya banyak sisi menyenangkan loh jadi jomblo itu. Mulai dari lebih bebas sampai punya banyak waktu buat diri sendiri gitu. Kita feel free teman Pro2, gak bakal ada yang larang. Ya mungkin bukan hanya larang gitu ya. Atau mungkin kita tuh gak ada beban untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan gitu. Nah mungkin setelah ini di segmen berikutnya kita akan ngebahas terkait serunya menikmati masa-masa jomblo itu teman Pro2. Atau mungkin kamu punya cerita, punya pengalaman serunya menikmati masa-masa sendiri atau masa-masa ketika jomblo. Kamu boleh gabung di WhatsApp kita di 0811-399-1054. Nanti aku bacain, tenang aja, aku anonim ya, gak bakal dibacain dari siapanya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Nomor 2, di Bali pakaian adat dipakai hampir di setiap sembahyang, bukan hanya saat upacara besar. Menariknya lagi nih teman berdua, busana adat Bali ini identik dengan warna putih dan emas. Ini bukan sekedar estetika tapi punya makna spiritual. Putih melambangkan kesucian dan ketulusan, sementara warna emas mencerminkan kemuliaan dan energi spiritual. Dengan aturan berpakaian yang rapi dan sopan, pakaian adat Bali jadi simbol keseimbangan hidup serta nilai budaya yang terus diwariskan nih teman berdua.
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

0: diam.
1: Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi pembahasan terkait dengan jomblo di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Banyak orang lupa kalau masa jomblo itu sebenarnya bisa menjadi salah satu fase paling bebas dan menyenangkan dalam hidup teman Pro 2. Kita punya lebih banyak waktu untuk diri sendiri tanpa harus selalu memikirkan hubungan gitu ya. Saat jomblo, seseorang bisa lebih fokus mengembangkan diri, mulai dari mencoba hobi baru mungkin, traveling mungkin, memperluas pertemanan gitu ya, belajar skill baru, sampai mengejar target hidup yang selama ini tuh tertunda gitu. Selain itu, menjadi sendiri juga mengajarkan kita untuk lebih mandiri secara emosional, teman Pro 2. Kita belajar menenangkan diri sendiri, menyelesaikan masalah sendiri, dan memahami apa yang benar-benar kita butuhkan dalam hidup. Kadang seseorang baru sadar betapa pentingnya self-love justru ketika sedang sendiri. Karena sebelum mencintai orang lain, kita juga perlu belajar mencintai diri sendiri terlebih dahulu, teman Pro 2. Jangan sampai status jomblo membuat kita merasa kurang dibandingkan orang lain. Karena kebahagiaan gak selalu datang dari hubungan percintaan, teman Pro 2. Banyak hal lain yang juga bisa membuat hidup ini terasa penuh dan berarti. Dan siapa tahu, justru ketika kita sedang fokus memperbaiki diri dan menikmati hidup kita sendiri ini, orang yang tepat akan datang di waktu yang gak disangka-sangka, iya gak? Dan teman Pro 2, pada akhirnya jomblo hanyalah status, bukan identitas hidup seseorang. Di segmen terakhir nanti kita bakal bahas bagaimana tetap bahagia tanpa harus bergantung pada status hubungan. Setuju ya teman Pro 2? Setuju dong. So, stay tune terus.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2. Seringkali media sosial itu membuat kita berpikir kalau bahagia tuh harus punya pasangan. Iya gak sih? Padahal kenyataannya, bahagia punya banyak bentuk, teman Pro 2, dan banyak dimensinya itu. Ada orang yang bahagia saat bersama pasangan. Memang ada. Ada juga yang bahagia saat bisa menikmati hidupnya sendiri dengan tenang. Pasti ada. Semua kembali pada bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Dan kembali kepada seseorang bagaimana memandang atau perspektif kebahagiaan dalam hidupnya. Jangan sampai kita memaksakan hubungan yang hanya karena takut terlihat sendiri. Karena hubungan yang dipaksakan justru bisa membuat seseorang kehilangan kebahagiaan dan ketenangan dirinya sendiri. Hidup bukan soal cepat-cepatan punya pasangan, teman Pro 2. Perlu digarisbawahi. Hidup adalah tentang bagaimana kita bertumbuh, belajar, dan menemukan orang yang benar-benar tepat tanpa harus kehilangan jati diri kita sendiri dan juga di waktu yang tepat. Kalau hari ini kamu, teman Pro 2, masih jomblo, nggak ada masalah deh kayaknya. Nikmatin aja prosesnya. Nikmatin dulu waktunya dan jangan merasa tertinggal hanya karena melihat hidup orang lain di media sosial. Karena seseorang yang tepat nggak datang karena dipaksa cepat, teman Pro 2. Tapi datang di waktu yang memang paling pas dan tepat. Dan gak terasa, teman Pro 2, kita sudah sampai di penghujung curhat kamu jaga malam hari ini Pro 2 RRI Singer aja. Semoga obrolan kita tentang jomblo, pembahasan kita tentang jomblo ini bisa membuat kamu-kamu, teman Pro 2, lebih santai menjalani hidup dan gak terlalu terbebani oleh status hubungan, ya gak? Ya, enjoy aja. Hidup nikmatin aja gitu, teman Pro 2. Nggak usah ke-trigger atau ya mungkin terganggu dengan hal-hal lain di luar diri kita yang mungkin ya bisa lah nanti kita capai gitu. Intinya kita fokus pada diri kita sendiri aja dulu. Nggak apa-apa jomblo, teman Pro 2. Kamu nggak sendiri. Banyak kok orang jomblo. Dan feel free. Kayak aku gini gitu. Asik. Itu dia teman Pro 2 ya, pembahasan kita di curhat kamu kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku, teman Pro 2, dari jam 7 malam tadi sampai sekarang hampir jam 11 malam ya. Dan seperti biasa, jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena aku Gigi bakal puterin lagu-lagu yang mungkin bisa mengantar kamu menikmati kesendirian ini di malam hari ini, kesepian ini. Aman aja, enjoy, kamu gak sendiri. Aku bakal puterin lagu sampai nanti jam 12 malam nanti. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Habis upacara bendera nanti kita makan bareng yuk jam 9.
1: Gas, Indonesia merdeka, perut wajib sejahtera.
0: Oke, aku tunggu langsung di lokasi ya.
2: Duh, jam segini belum datang. Udah jam 10 lagi. Janjinya kan jam 9 tadi.
3: Aduh. Maaf, aku ketiduran. Tadi habis scroll sosmed.
2: Katanya merdeka, tapi masih suka ngaret.
3: Iya, maaf. Habis upacara bendera tadi gabut. Aku scroll terus ngantuk terus.
0: Udah. Kalau udah janji ya ditepatin, bukan soal alasannya, tapi soal jiwa nasionalismenya, tepat janji dan tidak korupsi waktu. Lain kali jangan ya.

0: Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ni ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

adalah bintang yang jauh di langit malam, selalu bersinar meski jaraknya tak terjangkau. Ia menjadi cahaya harapan, memandu langkah kita dalam kegelapan. Namun, bintang itu hanya akan terus bersinar jika kita menatapnya dengan tekad yang kokoh, membiarkan sinarnya mengisi hati dengan keyakinan. Ketekunan adalah jembatan yang akan membawa kita melintasi lembah ketidakpastian. Ia terbuat dari serat-serat keinginan yang tak pernah pudar, yang menuntun kita melewati rintangan dan godaan untuk menyerah. Ketika jalan terasa panjang dan berat, ketekunanlah yang akan mengangkat langkah kita, satu demi satu hingga kita mencapai tujuan. Jangan takut pada kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan yang membawa kita lebih dekat pada sukses yang kita impikan. Setiap kegagalan mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih tegar. Ia adalah guru yang tak terlihat, yang mempersiapkan kita untuk kemenangan yang lebih besar di depan sana. Teruslah berjuang, karena hanya mereka yang tak pernah berhenti melangkah yang akan sampai pada tujuan. Perjalanan mungkin berat, penuh tantangan dan cobaan, tetapi dengan impian yang terus kita pandang dan ketekunan yang terus kita genggam, kita akan sampai di sana. Biarkan cahaya impianmu terus menyala, biarkan jembatan ketekunanmu terus menguat, dan percayalah, suatu saat nanti tujuan itu akan ada di depan mata.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Hidup adalah seni, maka kita harus tahu tangga nada. Dan jika sudah tahu tangga nada, maka harus membuat nada yang indah. Itulah perumpamaan hidup yang kita jalani selama ini. Kita hidup di dunia yang dipenuhi seni, maka sudah keharusan bagi kita menata seni hidup. Sebuah bait syair akan menampak lebih nikmat jika diwarnai dengan nada. Begitupun hidup akan lebih terasa hidup jika diwarnai kebaikan, kelembutan, kasih sayang dan cinta. Tentu kita harus menata kehidupan kita agar bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Menata kehidupan tak semudah menata nada-nada. Kita perlu ilmu, pengalaman, dan juga inspirasi. Pengalaman spiritual adalah salah satu kunci memaknai hidup, karena perjalanan spiritual yang dialami diri sendiri belum tentu dialami oleh orang lain dan penuh dengan makna-makna yang indah. Sebuah kepastian bahwa sebab paling besar untuk menata seni hidup adalah keimanan kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Karena keimanan dijadikan pedoman hidupnya untuk menata seni hidup. Dan tak bisa dipungkiri lagi bahwa keimanan merupakan pokok utama bagaimana kita memaknai hidup ini lalu menata seni hidup kita.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Anubhadra Kertawiyantu Suwata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar sekalian, khususnya umat Sedharma yang berbahagia, semoga senantiasa ada di bawah lindungan dan bimbingan Hyang Widi dalam meniti kehidupan, sehingga kita mampu untuk berbuat seindah bait-bait suci dalam kitab suci Bhagavad Gita. Dan kemudian senantiasa eling akan dharma dan swadharma kita masing-masing sebagai umat beragama, agar selalu teguh dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran dharma dimanapun kita berada. Umat Sedharma yang saya muliakan, sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan yang indah ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan satu bait sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 3 sloka 37 yang berbunyi sebagai berikut.

yang artinya, wahai Arjuna, apakah hanya hawa nafsu saja yang dilahirkan dari hubungan dengan sifat nafsu material dan kemudian diubah menjadi amarah yang menjadi musuh dunia ini? Musuh itu penuh dosa dan menelan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Umat Sedharma, pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun berada, apabila makhluk hidup mengadakan hubungan dengan ciptaan material, maka cinta kasih yang kekal dalam hatinya terhadap Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, itu diubah menjadi hawa nafsu. Berhubungan dengan sifat-sifat nafsu, atau dengan kata lain, rasa cinta bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa diubah menjadi hawa nafsu, seperti halnya susu akan berubah bila berhubungan dengan asam, sehingga susu menjadi susu asam. Kemudian sekali lagi, apabila hawa nafsu tidak dipuaskan, ia akan berubah menjadi amarah. Amarah diubah menjadi hayalan, dan hayalan melanjutkan kehidupan selanjutnya dalam kehidupan material ini. Oleh karena itu, hawa nafsu adalah musuh yang paling besar bagi makhluk hidup, dan hawa nafsu yang akan mendorong makhluk hidup yang murni supaya dia tetap terikat ke dalam dunia material. Amarah adalah manifestasi dari sifat-sifat kebodohan. Sifat-sifat tersebut mewujudkan diri sebagai amarah dan hal-hal lain sehubungan dengan itu. Oleh karenanya, kalau sifat-sifat nafsu dijaga agar tidak merosot menjadi sifat kebodohan, melainkan diangkat setinggi mungkin hingga mencapai sifat kebaikan dengan cara hidup yang bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran Dharma, maka dengan demikian ikatan rohani seseorang dapat diselamatkan dari kemerosotan amarah duniawi yang akan menyebabkan terjadinya kehancuran dan malapetaka. Umat Sedharma, pendengar Radio Republik Indonesia, Singaraja yang saya cintai, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Umat Sedharma, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi.

Teman Pro2, programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital, akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: keberanian tidak selalu berarti bebas dari rasa takut. Keberanian sejati adalah ketika kita tetap melangkah maju meskipun rasa takut itu menghantui. Di momen-momen ketika kita merasa rapuh, justru disitulah kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kerapuhan bukanlah kelemahan, melainkan pintu menuju keberanian yang lebih besar. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu dari menjalani hidup sepenuhnya. Ketakutan mungkin mencoba menahan langkahmu. Tetapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil menuju ketidakpastian adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap kali kamu memilih untuk melawan ketakutan, kamu sedang membangun hati yang lebih tangguh, jiwa yang lebih berani. Ketika kita berani menghadapi ketakutan, kita membebaskan diri dari belenggu yang menghalangi potensi kita. Teruslah melangkah, karena di balik setiap ketakutan ada kemenangan yang menunggumu. Dan pada akhirnya, keberanianmu akan membawa cahaya tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang melihatmu sebagai inspirasi.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 Singaraja. Facebook RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, ada orang yang kelihatannya paling asik ngobrol, tapi habis itu langsung pengen ngilang. Bisa jadi itu introvert. Introvert itu tipe orang yang kelihatannya ramai di luar, tapi energinya cepat habis kalau kebanyakan interaksi. Makanya, setelah kumpul lama, mereka butuh waktu sendiri buat balikin mood. Jadi jangan salah paham ya, introvert bukan sombong atau tiba-tiba cuek, cuman lagi ngecas diri.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Ya, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Saudara umat sedharma, pendengar yang berbahagia, puja pangastuti dan angayubagie senantiasa kita panjatkan kehadirat yang widiwase atau yang paramekawi, karena tentunya atas asung kertawarenugrahannya kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga semoga Bapak Ibu ataupun saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Umat sedharma dimanapun berada, kembali saya ingin mengajak Bapak Ibu ataupun saudara-saudara sekalian untuk merenung sejenak, untuk memahami, menghayati serta melaksanakannya yang nanti ataupun melaksanakan nanti tentang ayat-ayat Tuhan yang tertuang dalam Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 57 yang berbunyi sebagai berikut.

Nah, yang artinya, Ma, sekarang saya akan menyampaikan cara penyucian untuk jenazah dan penyucian benda-benda sesuai dengan yang ditentukan untuk keempat golongan manusia. Baik, Mas Dharma, seloka ini menegaskan bahwa penyucian jenazah ataupun yang disebut dengan pretasudi dan penyucian benda-benda yang disebut dengan drawyasudi bukan sekedar ritual ataupun tradisi, tetapi tata cara sakral yang mengatur transisi kehidupan, kematian, dan keberlanjutan sosial. Aturan ini berlaku bagi semua golongan manusia, menunjukkan bahwa di hadapan kematian dan kesucian tidak ada yang dikecualikan. Dan seloka ini mengingatkan bahwa kesucian hidup harus dijaga bahkan setelah kematian. Dan tata cara yang benar bukan formalitas kosong, melainkan sarana menjaga ketertiban, kehormatan manusia, dan harmoni antara sekali demi sekali di dalam kehidupan nyata. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan paramu santi.

0: Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Tema berdua menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Perhubungan Kabupaten Jembrane bersama Satlantas Polres Jembrane memperketat pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum guna memastikan armada penumpang dalam kondisi aman dan layak jalan sebelum digunakan masyarakat selama masa liburan. Pemeriksaan gabungan digelar di Terminal Penumpang Negara Kecamatan Negara Rabu 20 Mei dengan menyasar bus dan kendaraan travel yang melayani trayek dalam maupun luar daerah. Petugas melakukan pengecekan administrasi kendaraan seperti SIM dan STNK, sekaligus memeriksa kondisi teknis kendaraan secara menyeluruh.

Sementara itu, Kabupaten Buleleng kembali menjadi sorotan internasional melalui penyelenggaraan Red Bull's Cliff Diving World Series di Air Terjun Kroyah, Desa Sambangan. Diharapkan mampu memperkuat citra Kabupaten Buleleng sebagai destinasi wisata petualangan dan alam kelas dunia. Keindahan alam di kawasan Sambangan menjadi daya tarik utama dalam ajang internasional tersebut. Kabupaten Buleleng sendiri memiliki beragam destinasi wisata alam, termasuk sedikitnya ada 17 air terjun dengan karakteristik berbeda yang tersebar di sejumlah wilayah. Kawasan Sambangan juga dikenal melalui air terjun Aling-Aling yang populer sebagai lokasi wisata petualangan di Bali Utara. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to
3: Spada. Selamat pagi, teman Produa. Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar? Balik lagi bareng aku Ita Saputri yang siap untuk temenin pagi kamu hari ini. Tentunya dengan berbagai program acara. Kalau di Sarba Gita kita bakal ngobrol dengan obrolan yang tetap relate sama kehidupan anak muda sekarang. Semoga teman Pro 2 hari ini kamu sehat semuanya, semangat, aktivitasnya lancar ya. Dan sekarang seperti yang kita tahu, kalau media sosial itu kan udah jadi bagian dari hidup sehari-hari anak muda. Bangun tidur, scroll TikTok, buka Instagram, lihat konten viral, sampai ikut tren yang lagi rame, FOMO gitu ya. Menariknya, sekarang makin banyak juga konten-konten tentang lingkungan yang muncul di media sosial, mulai dari video bersihin pantai, kampanye kurangi plastik, gaya hidup zero waste, sampai konten edukasi soal bumi dan juga perubahan iklim. Tapi di sisi lain, masih ada juga yang mikir kalau konten peduli lingkungan itu cuma untuk pencitraan atau sekedar ikut-ikutan tren ya. Makanya pagi ini aku pengen ajak kamu untuk ngobrol gitu kan. Kita ngobrolin topik tentang konten peduli lingkungan di media sosial itu emangnya berpengaruh. Karena kalau kita pikir-pikir, media sosial itu tuh bisa banget mempengaruhi cara anak muda berpikir dan juga bertindak, termasuk soal kepedulian terhadap lingkungan. Nah, kira-kira kalau kontennya tentang peduli lingkungan yang ada di media sosial itu benar-benar bisa bikin perubahan kah? Atau cuman lewat di FYP aja? Kira-kira seperti apa ya?

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti Loke Bali.
5: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
6: Pro 2 FM.

Oke, teman berdua, sebenarnya media sosial itu kan punya kekuatan yang besar banget untuk menyebarkan yang namanya kesadaran soal lingkungan. Karena sekarang informasi itu cepat banget tersebar. Satu video tentang kondisi pantai penuh sampah atau mungkin tentang hutan yang rusak itu bisa langsung dilihat ribuan bahkan jutaan orang. Nah, dari sana banyak juga anak muda yang mulai sadar kalau masalah lingkungan itu nyata dan deket banget sama kehidupan sehari-hari. Misalnya, sekarang kan makin banyak tuh anak yang mulai bawa tumbler sendiri, mengurangi sedotan plastik, terus ikutan acara clean up, atau mungkin mulai tertarik sama thrifting dan gaya hidup ramah lingkungan setelah lihat konten di media sosial. Artinya, konten-konten positif memang bisa mempengaruhi kebiasaan seseorang. Apalagi anak muda sekarang cenderung lebih gampang menerima pesan yang dikemas santai, visualnya menarik, dan relate sama kehidupan mereka.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya. Yeah.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman

kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria. Bali kayaknya gak cuman dikenal sebagai pulau wisata aja nih. Kedepannya Bali juga lagi dipersiapkan jadi pusat keuangan internasional atau International Financial Center. Pemerintah sekarang sedang mempercepat pengembangan KEK Kura-Kura Bali di kawasan Serangan Denpasar. Nantinya kawasan ini dirancang jadi pusat sektor keuangan dengan ekosistem modern. Mulai dari bisnis hub, pusat inovasi, sampai pendidikan internasional yang bisa menarik investor global masuk ke Bali. Menariknya lagi, pengembangan ini gak cuman soal investasi, tapi juga membuka lapangan kerja baru dan mendorong anak muda Bali buat lebih siap lagi menghadapi dunia kerja internasional. Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

Madu adalah salah satu makanan alami yang gak bisa basi. Loh, kok bisa? Itu karena madu punya kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan sifatnya asam. Semua itu bikin madu jadi lingkungan yang gak bersahabat buat bakteri dan jamur. Plus, ada enzim alami dari lebah yang bantu melawan mikroorganisme. Tapi, tetap harus disimpan dengan benar ya. Simpan di tempat sejuk, tertutup rapat, dan jauh dari sinar matahari langsung. Kalau madu kamu mengkristal, jangan khawatir. Itu hal yang wajar. Cukup hangatkan perlahan, dan madu siap dipakai lagi. Madu itu bukti yang alami bisa tahan lama.

0: sepeda mase.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Aku punya informasi viral. Jadi ada warga Ciputat yang sempat dibuat heboh gitu ya dengan isu kemunculan pocong yang disebut-sebut gentayangan di beberapa titik di wilayah Tangerang Selatan. Tapi setelah ditelusuri ternyata sosok yang bikin ramai media sosial itu bukanlah hantu sungguhan ya. Ya meskipun sempat membuat resah warga, polisi menegaskan tidak ada kejadian mistis dan meminta masyarakat supaya tidak mudah percaya atau mungkin panik terhadap informasi yang memang belum dipastikan kebenarannya.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovebel pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Okay, 105,4 FM Tampang Pro 2 ada info viral lagi pagi hari ini. Jadi ada yang viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan dua wanita diduga membawa ponsel yang tertinggal di sebuah photo box di kawasan Jakarta Pusat. Nah, kasus ini langsung jadi sorotan dari warganet ya. Dan polisi sekarang lagi menelusuri identitas dua orang wanita yang terekam CCTV setelah diduga membawa ponsel milik pengunjung yang tertinggal di photo box kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat bilang kalau pihaknya sudah mengantongi dugaan identitas kedua wanita itu, tapi sampai sekarang proses verifikasinya masih dilakukan dan keduanya belum ditemukan ya. Kasus ini juga jadi pengingat untuk kita semua supaya lebih berhati-hati lagi menjaga barang pribadi, terutama di tempat umum yang memang ramai aktivitas pengunjung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja.

Oke, aku punya info viral lagi teman Predo. Jadi ini tuh ada di media sosial India yang lagi rame banget ngebahas kemunculan Partai Rakyat Kecoa yang justru diikuti banyak anak muda. Uniknya, kalau kita ngomongin partai ini ya, ternyata lahirnya dari bentuk sindiran balik terhadap komentar pejabat yang dianggap meremehkan generasi muda ya. Viral di India, kemunculan partai Janta Kecoa atau Partai Rakyat Kecoa ini sukses menarik perhatian banyak orang, jutaan anak muda di media sosial ya. Jadi partai satir ini dibuat oleh Abhijek Dibke sebagai respon atas komentar Ketua Mahkamah Agung India Surya Khan yang sempat menyebut sebagian anak muda itu seperti kecoa karena dianggap tidak punya pekerjaan dan hanya aktif di media sosial. Sindiran itu langsung memicu reaksi publik, terutama Gen Z India yang sedang menghadapi masalah pengangguran dan tekanan ekonomi. Lewat satir politik, Partai Janta Kecoa kemudian muncul sebagai simbol perlawanan anak muda terhadap stigma itu. Menariknya, akun media sosial partai ini langsung meledak, diikuti jutaan orang hanya dalam beberapa hari. Bahkan sejumlah tokoh politik dan mantan pejabat India juga ikut mendaftar sebagai anggota. Buat banyak anak muda di India, gerakan ini bukan cuman lelucon internet, tapi juga cara menyuarakan keresahan mereka dengan gaya yang kreatif dan juga satir.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kembali lagi bersama

Oke, teman per dua, warganet lagi rame ya, ngebahas video unik sekaligus bikin deg-degan juga dari kota Bogor. Seorang pemotor viral setelah terlihat membawa tumpukan karung es batu sambil posisi tubuhnya melayang mirip Superman sandal terbang. Videonya viral di media sosial karena memang aksinya itu bisa dibilang membahayakan gitu kan ya. Dalam video itu ia tampak mengendarai motor sambil bertumpu di atas tumpukan karung es batu yang dibawanya. Bahkan kedua kakinya terlihat melayang dan pengendara juga tidak memakai helm saat melaju di jalan raya. Aksi itu dinilai cukup berbahaya karena beresiko mencelakai diri sendiri ataupun pengguna jalan lain. Ya, meskipun memang terlihat lucu dan mengundang komentar warganet, tapi aksi seperti ini tetap berbahaya dan sebaiknya ya udah gak usah ditiru ya teman-teman berdua.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf, Bapak Ibu. Bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh,
1: apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Produa FM Singaraja.